Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menegaskan bahwa pawai ta'aruf bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam yang mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, persatuan, dan kecintaan umat terhadap nilai-nilai agama. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar majelis taklim serta seluruh komponen masyarakat Kota Ternate. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Kebudayaan mempercepat langkah pelestarian warisan bangsa dengan menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional sepanjang Maret hingga April 2026. Penetapan tersebut menjadi tonggak penting karena jumlah tambahan tersebut melampaui total cagar budaya nasional yang berhasil ditetapkan selama 8 dekade sebelumnya. Dengan penambahan itu, total cagar budaya peringkat nasional kini mencapai 743 objek, naik signifikan dari sebelumnya 313 objek. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan percepatan penetapan cagar budaya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga identitas dan memelihara kekayaan sejarah Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Menurutnya, capaian tersebut baru menjadi langkah awal. Pemerintah menargetkan 1.750 objek ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 melalui rangkaian 6 sidang lanjutan Timah Ahli Cagar Budaya Tingkat Nasional. Target itu mencerminkan besarnya potensi warisan budaya Indonesia yang selama ini belum seluruhnya memperoleh status perlindungan nasional. Sampai di sini kabar kiraha pukul 9. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat di habar kiraha selanjutnya. Selamat pagi, Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Iya, 95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Terima kasih Syukur Dovu-Dovu, sahabat budaya Nguni yang selalu bersama Pro Ampa Ternate ya. Dan sesaat lagi Torang akan hadirkan atau menyiarkan secara langsung talk show langsung dari SMA Negeri 2 Ternate dengan pembahasan ataupun talk show berjudul Memahami Posisi Strategis Pelajar Dalam Ekosistem Ananda Bersinar, dengan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Andus Haji Hairudin Uma Ternate MSI. Beliau adalah Katim P2M BNNP Maluku Utara. Lalu juga Bapak Amiruddin S. Rajilun SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ternate. Dan Ibu Dewi O. Eka Putri SC MHan. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda, dipandu oleh Tasnim. Sahabat bisa menyimak atau mengikutinya melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi Torang akan hadirkan untuk itu, tetap bersama Torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu, dan Tabea Subajo. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ternate, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati Ketua Tim, Panitia dari BNN, dari RRI, dan para guru dari SMA Negeri 2 Ternate. Dan yang kami sayangi, adik-adik pelajar SMA Negeri 2 Ternate, jaya, jaya, jaya. Kami ucapkan selamat datang dalam Art Show RRI Menyapa Siswa dengan tema Memahami Posisi Strategis Pelajar dalam Ekosistem Ananda. Hadirin yang berbahagia serta sahabat budaya, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sahabat budaya, disiarkan dari SMA Negeri 2 Ternate, RRI Ternate bersama dengan BNN Provinsi Maluku Utara menggelar talk show dengan tema Memahami Posisi Strategis Pelajar dalam Ekosistem Ananda. Untuk selanjutnya, yang akan memandu jalannya talk show kita, kita sambut dengan bahagia dan juga tepuk tangan yang paling meriah untuk host penyiar dari Prompat RRI Ternate, Kak Tasnim Nirwan.
1: Baik, terima kasih Kak Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi adik-adik dan juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara. Dan selamat datang di talk show RRI Menyapa Siswa bersama BNN Provinsi Maluku Utara. Ya, tema kita memahami posisi strategis pelajar dalam ekosistem bersinar. Tadi saya tahu Ananda bersinar apa? Apa tadi?
3: Aksi
1: nasional ketika dimulai dari anak. Saya yakin dan percaya adik-adik ini terbebas dari narkoba. Amin ya. Baik, sebelum kita ke narasumber, ajak dulu yel-yel dari tadi kan, so yel-yel toh. Ini torang coba lagi yel-yel ya. Jadi saya bilang SMA 2, tadi bilang apa? Jaya-jaya. Habis saya bilang siapa kita? Indonesia. Jawabnya Indonesia. Boleh?
2: Boleh.
1: Oke, kita coba yang pertama. SMA 2?
2: Jaya-jaya-jaya.
1: Siapa kita?
2: Indonesia.
1: Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dan nantinya adik-adik ini adalah penerus dari perjuangan bangsa Indonesia. Tentunya nantinya akan menjadi presiden, menjadi pejabat negara, menjadi TNI Polri. Betul toh? Dan nantinya ini optimis ya bahwa Indonesia emas 2045 berjaya dari adik-adik ini ya. Baik, kita mulai untuk memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate, Bapak Amiruddin S. Rajilun, SPD. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Bagaimana hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kalau terkait dengan penerimaan siswa baru bagaimana nih?
4: Berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar ya.
4: Baik. Masih tahapan pembuatan akun.
1: Oke, siap. Semoga bisa mendapatkan siswa-siswa yang nantinya juga membawa harum nama SMA Negeri 2 di kancah internasional.
4: Amin.
1: Ya, karena SMA 2 juga kemarin sempat meraih juara 1 di tingkat internasional ya. Juara 1 robotik di Cina gitu ya. Nah, nantinya ini juga akan berangkat ke Malaysia. Semoga juga bisa membawa pulang piala ya. Amin. Baik, yang kedua narasumber kita yang luar biasa ada Bapak Dr. Randus Haji Hairudin Uma Ternate, MSI. Tepuk tangan untuk beliau.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Taslim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Adik-adik sekalian, para pendengar, sahabat budaya dimanapun Anda berada gitu.
1: Siap. Ya, dan Bapak selaku Ketua Tim P2M BNN P Provinsi Maluku Utara. Baik, selanjutnya ada Ibu Dewi Oeka Putri, SPSI MHAN, selaku penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you enjoy this moment and take everything you can take from us and just focus, okay? Okay, thank you.
1: Baik, bisa dimengerti tadi ya? Bisa ya, translate nih ada di bawah sini. Baik, tema kita tadi terkait dengan memahami posisi strategis pelajar dalam ekosistem Ananda bersinar. Terlebih dahulu saya ke Pak Kepala Sekolah untuk pengantar singkatnya, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
4: ketua tim Pak Haji yang saya hormati, teman-teman narasumber, kemudian dari pihak RRI Ternate yang saya hormati, adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama dengan pihak BNN. Adik-adik harus tahu bahwa BNN Provinsi Maluku Utara itu mitra dengan SMA 2. Maka semua kegiatan yang menyangkut dengan pencegahan narkoba itu pasti difokuskan kepada SMA 2. Itu kita harus berterima kasih, barangkali kita tepuk tangan untuk dari pihak BNN adik-adik semua. Kami harapkan mudah-mudahan sebentar nanti akan Bapak Ibu pemateri menyampaikan materi, adik-adik diharapkan harus benar-benar konsentrasi untuk mendengar, kemudian yang tidak dipahami adik-adik bisa bertanya. Saya yakin bahwa adik-adik ini adalah garda paling depan untuk mencegah narkoba itu masuk ke SMA 2. Saya yakin bahwa adik-adik yang kurang lebih 50 orang itu merupakan pilihan yang nanti akan menyebarkan berita bahwa narkoba itu sesuatu yang sangat dilarang dan itu akan merusak ya, fisik dan tenaga kita. Maka itu adik-adik harus berani menolak kalau ada orang yang mempengaruhi. Itu tugas adik-adik. Ya, barangkali itu sebagai pengantar buat adik-adik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak BNN. Dan adik-adik harus ingat, kita harus benar-benar merealisasikan program presiden, kemudian dijabarkan kepada program ibu gubernur, kemudian sampai ke sekolah, bahwa karakter anak-anak itu sangat penting sekali ya, file adik-adik ya, sikap adik-adik sangat penting. Itu nanti akan bisa menandakan bahwa adik-adik menjadi pintar, pertama dari karakter, dan itu mulai dari rumah adik-adik. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan.

0: Kita pencegahannya dimulai dari anak ya. Jadi katakan tidak pada narkoba. Baik, selanjutnya akan disampaikan pemateri oleh Bapak Dr. Randus Haji Hairudin Umar Ternate MSI selaku Ketua Tim P2M BNN Provinsi Maluku Utara. Silakan Bapak.
1: Baik, Kak Taslim. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang kami hormati Pak Kepala Sekolah, Pak Haji Amir, kemudian narasumber Ibu Eka, ada Ibu Katim Bidang Penyiaran, ada Ibu Tuti Alhadar dan tim, ada Ibu Sisi, Ibu Helda, Kak Alvin, dan teman-teman dari RRI Stasiun Ternate, ada siswa semua. Alhamdulillah hari ini kerjasama RRI dan BNN Provinsi Maluku Utara, kita berkunjung ke SMA Negeri 2 Kota Ternate. SMA Negeri 2 Kota Ternate sebagai SMA rujukan karena ini adalah sekolah binaan dari BNN Provinsi Maluku Utara gitu. Adik-adik yang terlibat langsung hari ini ada kurang lebih sekitar 50 orang. Kami berharap adik-adik nanti akan menyebarkan informasi ini kepada seluruh teman-teman yang ada di SMA termasuk di teman-teman yang ada di luar sekolah gitu. Adik-adik sekalian, singkat ceritanya begini. Narkoba sudah menyasar sampai masuk di lingkungan sekolah. Benar ya? Lingkungan sekolah itu ada di SMA, ada di SMP, bahkan di tingkat SD. Nah, karena itu, melalui kebijakan Presiden Republik Indonesia, melalui Astacita Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, kemudian ditindaklanjuti dengan visi misi BNN, dan ada arahan strategi dari BNN Republik Indonesia melalui Kepala BNN Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang namanya kebijakan Ananda Bersinar. Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak untuk mewujudkan bersinar itu adalah bersih dari narkoba. Makanya adik-adik sekarang ini yang calon-calon pemimpin akan datang yang sudah disampaikan oleh host tadi oleh Kak Tasnim bahwa menuju ke Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Adik-adik sekarang garis besarnya adalah Indonesia baru merdeka berapa tahun? Baru 80 ya, menuju ke 81 tahun. Kita akan rayakan hari ulang tahun yang ke-100 Indonesia merdeka di berapa tahun lagi? 19 tahun lagi ya. Benar ya? 19 tahun akan datang. Itu ditentukan oleh adik-adik yang sekarang di SMA. Coba adik yang di depan ini nama siapa? Adik yang depan. Adik Intan usia berapa sekarang? Mohon maaf. 16 tahun. Indonesia merdeka sudah 81 tahun tahun ini. Artinya 19 tahun akan datang, kita akan laksanakan rayakan hari ulang tahun emas Indonesia merdeka. 19 tahun ditambah dengan 16 tahun yang usia adik sekarang, itu sama dengan berapa? 16 tambah 19 sama dengan 35 tahun. Itu adalah usia produktif untuk jadi gubernur Maluku Utara. Tepuk tangan dulu, amin. Itu adalah usia produktif untuk jadi bupati, jadi wali kota Ternate itu. Adik-adik tahu, Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly jadi gubernur di usia berapa tahun? Coba adik-adik cewek-cewek lihat, Bupati Taliabo, Ibu Sasa ya, itu jadi bupati di usia berapa? 28 tahun. Tetapi nanti ketika hari ulang tahun yang ke-100 Indonesia merdeka, adik Intan akan berusia 35 tahun, bahwa adik Intan sudah layak jadi wali kota Ternate gitu. Begitupun adik-adik yang lain-lain, adik-adik nyong-nyong. Tapi dengan catatan mulai dari sekarang, jangan isap rokok, jangan minum cap tikus, jangan ngelem, jangan pakai narkoba. 19 tahun akan datang ketika adik-adik sekarang yang menggunakan zat-zat yang berbahaya itu, hanya akan ada dua kemungkinan. Kalau bukan BNN dan polisi tangkap masuk bui, adik-adik akan mati. Orang yang pakai narkoba bukan untuk gaya hidup, tetapi untuk mati ya. Itu garis besarnya begitu, Kak Tasnim. Sehingga hari ini kami berterima kasih ke Pak Kepala Sekolah SMA 2 sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk bersama-sama dengan RRI kunjungan ke sekolah ya. Mudah-mudahan bisa ke sekolah-sekolah lagi yang lain gitu. Saya kira itu dari kami sebagai pengantar. Nanti sebentar nanti kita bisa berdiskusi. Silakan Pak Tasnim.
0: Baik, terima kasih pengantar singkatnya dari Pak Hairudin ya. Dan nantinya adik-adik juga bisa bertanya.

0: ya setelah pemaparan dari narasumber kita. Selanjutnya dari Ibu Dewi, silakan Ibu untuk pengantar singkatnya.
1: Ya baik. Terkait Ibu menyambung aja nih dari Pak Hairudin terkait dengan Ananda Bersinar. Jika secara akronim Ananda Bersinar adalah aksi nasional dimulai anti narkotika dimulai dari anak bersinar. Maka yang harus adik-adik benar-benar pahami adalah Ananda Bersinar hanya bukan sekedar akronim, tetapi Ananda Bersinar ini merupakan satu wujud pengharapan dari Bumi Pertiwi bahwa kedepannya Ananda, adik-adik semua ini sebagai anak-anak dapat bersinar. Bersinar secara apa? Bersinar secara harfiah, bersinar. You benar-benar harus bright shining like a diamond. Ketika kami penyuluh narkoba menyampaikan edukasi, menyampaikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba dan peredarannya, kami harapkan adalah adik-adik sebagai suluh di daerah, sebagai suluh di sekolah memberikan cahaya. Kalian adalah suluh, kalian adalah lilin-lilin yang nanti memberikan cahaya kepada bangsa, kepada negara Republik Indonesia. Itu aja pengantar dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Tasmin.
0: Baik, kita tepuk tangan dulu dari Ibu Dewi untuk pengantar singkatnya. Ya, dan nantinya adik-adik juga harus siapkan pertanyaan ya. Nanti ada hadiah dari kepala sekolah, betul ya Pak?
2: Siap.
0: Ada. Baik. Ya, saya ke kepala sekolah dulu terkait dengan bagaimana Ananda Bersinar di sekolah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah terkait dengan mungkin pencegahan narkoba dan lain sebagainya. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari pihak sekolah itu berupaya semaksimal mungkin dengan langkah-langkah yang nanti akan disampaikan kepada adik-adik sekalian itu lewat beberapa guru mata pelajaran yang seperti mata pelajaran fisika, kimia, biologi, kemudian penjas. Nah, itu ada materi-materi yang akan disentil kepada adik-adik tentang bagaimana itu bahaya narkoba. Ya, kenapa? Karena adik-adik ini merupakan anak-anak nanti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi bahwa generasi ini akan disiapkan untuk Indonesia emas nanti. Ya, umur adik-adik nanti diprediksi itu umur 35 sampai 37 ada yang sebagian seperti itu. Makanya dari sekarang itu diberikan suatu ultimatum yang sangat keras bahwa adik-adik akan menjadi manusia yang baik, maka adik-adik harus bersih. Makanya itu tugas BNN itu kerjasama dengan pihak sekolah sehingga adik-adik nanti akan tidak akan terpengaruhi oleh kondisi yang memang sekarang ini lagi ya sangat luar biasa bahwa pengaruh narkoba itu sudah masuk ke sekolah-sekolah. Makanya tugas adik-adik itu harus memberikan informasi kepada teman-teman karena siswa kita itu cukup banyak, kurang lebih 1.400 orang. Makanya adik-adik yang terpilih nih yang saya sampaikan pada awal tadi bahwa nanti akan memberikan informasi yang terbaik bahwa namanya narkoba dalam bentuk apapun itu tidak bisa dikonsumsi. Karena apa? Merusak kesehatan adik-adik. Makanya itu setiap tahun ya di saat siswa baru masuk ke sekolah itu kami selalu mengundang pihak BNN, kemudian kepolisian, selalu memberikan arahan, selalu memberikan pencegahan kepada adik-adik semua sehingga adik-adik bisa nanti akan menjadi siswa yang nanti akan benar-benar menolak apabila ada pengaruh yang nanti akan masuk bersama-sama dengan teman-teman adik-adik sekalian. Barangkali itu strategi kami ke sekolah, tapi kami juga lewat guru BP, kemudian guru-guru agama, itu setiap pada apel, itu tetap diberikan arahan-arahan yang menyangkut dengan bahaya itu narkoba. Sehingga adik-adik jangan bosan-bosan. Kenapa? Karena setiap saat disampaikan, itu menjadi modal buat adik-adik sehingga adik-adik nanti akan bisa diingat ya. di mana saja adik-adik berada, adik-adik kembali ke rumah, pasti adik-adik akan ingat bahwa itu adalah nasihat dari guru yang nanti akan bisa membawakan adik-adik untuk masa depan yang lebih baik. Barangkali itu pengantar saja buat adik-adik semua, mudah-mudahan itu menjadi harapan kami dari pihak sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Taslim.
0: Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Jadi sekolah juga tidak tinggal diam ya. Ini peran penting juga dalam pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Baik, dan saya ke Pak Hairudin ya, terkait dengan maraknya narkoba yang sudah masuk sampai di sekolah, dan juga terkait dengan vape ya, rokok elektrik yang kini marak sekali dan tren di kalangan anak muda maupun remaja gitu ya. Nah ini dampaknya apakah sama-sama narkoba seperti rokok dan juga lem atau bagaimana Pak?
2: Iya, betul sekali Pak Tasnim, pertanyaan yang sangat bagus. Ini sekaligus menjadi pengetahuan untuk kita semua, termasuk adik-adik nih. Dengan keterbukaan informasi yang begini masif, orang bisa browsing apa saja ya. Benar ya, adik-adik punya Android, punya jaringan apa saja. Orang bermain bola di luar negeri bisa hanya nonton lewat HP nih, benar ya. Informasi-informasi yang terbuka seperti itu, ini juga dimanfaatkan oleh para bandar, para sindikat, untuk bagaimana mereka menjual, mengedarkan narkoba itu sampai ke kalangan anak-anak sekolah. Kenapa pangsa pasarnya itu diarahkan ke anak-anak sekolah? Karena anak-anak sekolah khususnya SMA, SMP itu sementara mencari jati diri itu, termasuk juga dengan mahasiswa. Mereka sasar gitu. Dikala adik-adik dan kita semua, anak-anak kita semua imannya tipis misalnya, tidak punya pengetahuan tentang bagaimana menjaga benteng dirinya untuk mencegah jangan pakai narkoba, ini bisa akan disusupi oleh para bandar. Dengan cara apa? Yang model-model terbaru. Yang konvensional dulu misalnya mereka edarkan ganja secara fisik, tapi sekarang mereka titipkan dalam liquid cairan yang ada di vape. Nah, itu berbahaya tuh. Jadi terlihat bahwa ada unsur wangi-wangiannya, ada harum-harumnya gitu. Ada yang rasa strawberry, ada rasa apa gitu. Tapi sesungguhnya saat liquid cairannya itu sudah dititipkan narkoba. Dan ini cerdasnya para bandar. Makanya hati-hati sekali, adik-adik sekalian, tanpa ada sadari bahwa ternyata ngevape itu dianggap legal, tapi kandungan yang terkandung itu sangat membahayakan. Ada saat yang terbaru nanti sebentar dijelaskan oleh Kak Eka, itu namanya saat etomidet. Itu sebenarnya dari obat bius, campuran juga dengan formalin untuk kepentingan untuk suntik jenazah supaya jenazah cepat busuk. Tapi itu kemudian dicampur di dalam cairan yang adik-adik kemudian menggunakan itu, keterang manusia hidup nih. Sementara pakai sudah serangnya ke otak. Ketika otak sudah lumpuh dengan menggunakan zat yang berbahaya itu, otomatis adik-adik akan mengalami sakit dan ujung-ujungnya adalah kematian gitu. Makanya BNN melalui kepala BNN sekarang sangat getol sekali untuk vape itu dilarang. Untuk dilarang, karena itu sudah dipakai media untuk menyelundupkan narkoba dalam bentuk narkoba cair gitu. Begitupun rokok, adik-adik sekalian, ada rokok-rokok sekarang juga banyak dimodifikasi dengan sistem cairan yang disemprot. Nah itu juga berbahaya, yang namanya tembakau gorila. Ada tembakau yang disemprot dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau ganja itu hantamannya 0-6. Itu kalau tembakau gorila itu hantamannya sampai 9 dan menggoyang otak gitu. Otak lumpuh pecah gitu. Ada hasil scanner otak yang menggunakan ganja, otak yang menggunakan tembakau gorila, itu otaknya balobang. Nah itu sudah tentu orang kalau misalnya dia awalnya itu orang itu dia layak. Kalau dia fumar, lakukan tapi mengalami kematian. Itu yang berbahaya. Saya kira itu yang perlu diwaspadai. Jadi Pak Tasnim benar sekali, modus-modus operandi diarahkan ke lingkungan pendidikan oleh para bandar. Ini kita perlu waspada. Dan terima kasih Pak Kepala Sekolah SMA 2 sudah sangat serius sekali bagaimana di melibatkan BNN di sini, kemudian ada sosialisasi ke siswa baru. Nanti kami berharap kalau penerimaan raport dengan orang-orang tua, mungkin juga kami dibuat dikasih waktu untuk kami bicarakan dengan pihak orang tua dalam penyampaian singkat dalam pemberian raport nanti. Saya kira itu Pak Atasnya.
0: Baik, terima kasih Pak. Saya mau tanya lagi terkait dengan tadi sudah dijelaskan vape sama rokok. Nah, ini dampak juga dari lem nih, karena ini juga masih marak Pak di Maluku Utara, apalagi di Tobelo sama Morotai yang tingkatnya masih tinggi. Gimana dampak dan mengatasinya seperti apa Pak?
2: Iya, 3 tahun lalu kami mendapatkan data di SMA 2 masih ada yang ngelem, tapi udah selesai. Informasi terbaru kami belum punya nih, tapi nanti akan kami dalami lagi. Dan lem itu berbahaya, jangan dianggap remeh. Nah, tolong nanti kalau tiap kepala sekolah dan bapak ibu guru kalau mendapatkan siswa yang menggunakan lem, tolong informasikan ke kami untuk segera kami obati dia, sehingga jangan sampai dia terjerumus lebih lanjut. Awal mulanya itu rokok, kemudian lem, kemudian naik lagi ganja dan seterusnya itu. Awalnya bertingkat seperti itu. Siapa yang pernah ngelem di sini? Tapi kalau muka-muka yang di dalam ini, terada yang ngelem. Terada, ini bagus-bagus semua. Tapi masih ada 1-2. Iya, iya, terada yang ngelem. Siapa yang masih isap rokok? Ada 1, angkat tangan. Angkat tangan berapa, Pak? Bentar baru bisik-bisik percaya sudah, ya. Oke, oke. Kalau boleh, yang masih merokok, berhenti merokok. Tidak ada gunanya, gitu. Oke, ya. Oke, saya kira itu bom-bom doi ya.
0: Iya, betul sekali. Dan ini berdampak buruk ya bagi kesehatan kita. Jadi mulai sekarang yang masih merokok, stop sudah ya. Itu hal-hal yang tidak berguna begitu Pak ya. Baik, saya ke Ibu Dewi terkait dengan bagaimana langkah-langkah dari Ananda Bersinar ini ya. Kedepannya seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Adik-adik Ananda Bersinar ini terlahir karena 5 alasan. Yang pertama, adanya transformasi digital yang sudah dijelaskan oleh Pak Herudin tadi, bahwa dulu mereka memasarkan ganja tuh melalui media konvensional. Sekarang tidak lagi, sekarang tuh sudah melalui platform digital. Adik-adik pasti tahu platform digital apa saja yang kita gunakan saat ini. Nah, tidak hanya itu, lebih lanjut lagi mereka aktivitas daringnya tuh sangat luar biasa. Adik-adik sekarang kalau mau pesan, kalau kita kan mau belanja tuh kita melalui platform digital yang orange kan, yang hitam dan yang lain-lain. Nah, mereka pun pada bandar mengembangkan transformasinya seperti itu. Jadi karena kita basicnya bahwa selama masih ada permintaan gitu ya, hukumnya dalam penyebar luasan peredaran narkoba itu kayak gitu. Selama masih ada permintaan, maka mereka selalu akan memberikan supply. Supply by demand. Nah, adik-adik kalau yang belajar ekonomi pasti paham sistem pasar seperti itu. Dan dalam peredaran narkoba itulah sistem yang mereka pakai. Mereka mengembangkan teknik penyebar luasannya, transformasi digital.

0: psychoactive substance atau itu psikojat psikoaktif. Nah, dulu nih adik-adik, cuman waktu populernya dulu tuh adik-adik ingat zaman Raffi Ahmad karena kasus ya dia tuh di Permenkes gitu ya, sehingga penanganannya tidak bisa lebih masif, sehingga akhirnya Raffi Ahmad mendapat tindak lanjutnya adalah layanan rehabilitasi. Nah, selain kratom, sekarang berkembang adik-adik dari dulu cuma satu, sekarang jadi 1370-an lebih. Ya, itu NPS, data terbaru. 1300 lebih. Jadi bayangkan, itu zat psikoaktif yang bisa menurunkan daya ingat adik-adik, merusak sistem saraf pusat adik-adik, sampai akhirnya nanti menyebabkan kematian. Itulah mengapa Ananda Bersinar dan BNN tuh hadir sampai ke sekolah-sekolah. Karena tujuannya satu, literasi adik-adik tentang narkotika tuh meningkat. Nah, kemudian alasan ketiga nih Ananda Bersinar hadir, ada lagi kebutuhan reorientasi pendekatan P4. Jadi dulu kita pendekatannya represif, sekarang kita lebih ke edukatif, humanis, dan kolaboratif. Kita berusaha untuk bagaimana bisa memberikan informasi sehingga adik-adik teredukasi. Edukasi apa? Edukasi P4GN. Adik-adik teredukasi gimana? Tanya apa? Kayak gitu. Jadi BNN berusaha keras nih, dan BNN gak bisa sendiri, BNN pasti butuh adik-adik sebagai mitra kita, mitra strategis. Kita butuh RRI, kita butuh sekolah, kita butuh keluarga untuk menjalankan misi. Nah, yang keempat nih, ada kerentanan generasi muda yang telah menjadi target utama para jaringan pengedar narkoba. Gak mungkin adik-adik, gak mungkin para bandar tuh dia targetnya tuh orang tua-tua, karena pasti orang tua-tua daya hidupnya tuh paling, ya kita tinggi-tingginya orang Indonesia meninggal di usia 80-an gitu ya. Sementara mereka targetnya adalah generasi muda. Kenapa generasi muda? Adik-adik Indonesia sedang berada di titik bonus demografi. Bonus demografi itu apa, Kak? Gitu. Bonus demografi adalah di mana persentase generasi produktif lebih tinggi daripada generasi lansia gitu, generasi non produktif. Kita punya kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan potensi diri. Kita punya potensi untuk memajukan daerah kita, punya potensi untuk memajukan sekolah kita, dan punya potensi untuk memajukan Indonesia.
1: Iya, potensi robotik misalnya.
0: Iya, itu Pak. Betul ya? Iya. Dan SMA 2 sudah membuktikannya bahwa dari lingkungan kecil kita di Maluku Utara yang jauh dari pusat kota sana, kita bisa mengembangkan inovasi yang luar biasa. Dan adik-adik bisa sampai keluar.
1: Ke Cina ya, menang yang di sana ya.
0: Sampai ke Cina. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bisa, dan para bandar mereka gak mau itu terjadi. Mereka mau orang-orang tuh Indonesia dibodohi. Dan salah satunya apa? Melalui perang candu. Nah, perang candu, perang pakai narkotika, itu adalah salah satu hal yang paling mudah untuk membunuh generasi muda Indonesia. Sekarang kembalikan ke adik-adik. Apakah adik-adik mau menjadi korban dari candu tersebut, dari narkotika atau tidak? Tentu tidak. Ya, top dong, tidak. Tepuk tangan dulu dong.
1: Yeah.
0: Nah, dan yang kelima adik-adik, dan yang kelima kenapa Bersinar ini? Ini dan adik-adik harus menjadi bagian daripada Ananda Bersinar. Adik-adik, dalam penelitian terakhir kami, angkalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada 0,73%. Dia meningkat dari tahun sebelumnya. Dan 1,73% apabila di dalam bentuk Indonesia itu 3,3 juta jiwa. Adik-adik bayangkan, dalam satu tahun terakhir ada 3,3 juta orang menggunakan narkoba. Pernah menggunakan narkoba. Dan 3,3 juta itu bukan orang tua-tua yang usia 60-an. Bukan, tetapi dalam rentang usia 15 sampai 65 tahun.
1: Usia
0: itu
1: sadiki ya?
0: Kataradah.
1: Iya, usia produktif.
0: Produktif, ya. Itulah mengapa yang tadi kakak bilang, bahwa kita sedang berada dalam masa bonus demografi. Generasi produktif kita sedang tinggi dan mereka ingin menyerang itu. Maka adik-adik tetap berkarya, tetap tingkatkan literasi adik-adik tentang narkotika, bekali diri adik-adik sendiri untuk apa? Senjata bagi adik-adik untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Gitu, Kak.
2: Oke, ya. Baik. Dan Kak Eka, kalaupun yang sudah terlanjur memakai nih dan dia ingin mau bertobat atau mungkin stop pakai ya, untuk merehabilitasi dirinya atau di BNN itu seperti apa?
0: Bisa sekali dong, BNN itu sangat terbuka kepada siapapun yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba. Jadi di BNN itu sistemnya ada dua nih Kak, informasi dulu. Jadi ada namanya compulsory dan ada namanya voluntary. Kalau compulsory ini berarti dia udah terlibat kasus hukum. Nah itu dia melalui proses tersendiri lagi nih, ada namanya TAT, Tim Assessment Terpadu. Nah tetapi kalau adek-adek nih ke di lapangan atau ada adek-adek ketahui teman-temannya ada yang pakai gitu, mau pakai lem ke, pakai apa ke, ganja gitu ya, kemudian adek-adek mau melaporkan, itu sistemnya voluntary. Adek-adek dengan suka rela melaporkan ke BNN. Itu tinggal datang, ada petugas di BNN, Klinik Pratama BNN Maluku Utara, ada petugas, ada konselornya, ada dokternya, mereka akan menerima syaratnya, bawa KTP dan bawa orangnya. Kalau orangnya nggak mau datang nih, ada lagi tim BNN bidang rehabilitasi, mereka punya tim IBM, intervensi berbasis masyarakat. Mereka tuh langsung turun ke lapangan tuh Pak. Nah jadi mereka yang akan langsung mengedukasi keluarga dan mengedukasi calon yang akan direhabilitasi tersebut gitu.
1: Kalau misalnya ada usia masih 16 tahun, mereka belum punya KTP, kartu siswa ya, aja ya.
0: Kartu siswa atau kartu keluarga, kartu sudah keluarga, ada NIK-nya.
1: Ya, ya.
0: Okay, kemudian bye. Nanti adik-adik datang, adik-adik akan mendapatkan layanan asesmen dulu. Asesmen pertama tuh, nanti melihat nih tingkat keparahan penggunaan zatnya tuh seperti apa, baru deh adik-adik ditentukan rencana tindak lanjut rawatannya tuh seperti apa. Apakah adik-adik akan mendapatkan rawat jalan, atau kalau udah parah sekali, ada namanya rawat inap. Nah, kalau rawat inap, kita akan mengirimkan adik-adik ke balai rehabilitasi yang ada di Indonesia sini, yang ada di Maluku Utara.
2: Iya, kalau Kak Eka, ini dari rehabilitasi ini kan ada yang, saya mau rehab tapi tidak punya duit, apakah ini gratis atau?
0: Selama di Maluku Utara dan datang ke BNNP Maluku Utara gratis.
2: Oke, ya, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk BNN Provinsi Maluku Utara. Iya. Tepuk tangan. Oke, baik. Dan adik-adik mungkin ada pertanyaan dari perempuan dan laki-laki perwakilan, silakan. Oke, baik. Mohon mic-nya, boleh. Nama, siapa, kelas berapa? Mic ada?
3: Boleh, suara terdengar, boleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana itu, apa ya, euforia kayak gitu. Terus, dia tuh sejenis lem, tetapi kalau

0: Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu pertanyaan. Pertanyaan yang paling bagus ya. Dari perwakilan perempuan juga termokala. Perempuan dulu, ayo. Silakan. Nama sama kelas.
1: Dua-dua
2: dulu ya.
1: Ya, silakan.
3: Waalaikumsalam.
4: Alia Najila.
3: Oke.
5: Saya dari kelas 11A. Saya ingin menanyakan soal mimpi yang sedang
3: berlangsung. Apa? Biar terdengar di radio.
5: Tes. Saya ingin menanyakan soal whipping yang sedang beredar di berbagai sosial media seperti TikTok. Apa perbedaan whipping ganja? Karena ada sebagian konten kreator sering menyalahgunakan whipping sehingga membuat kesadaran menurun, bahkan menyebabkan kematian. Dan apakah whipping itu termasuk di kalangan narkoba atau tidak? Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, dua dulu. Dijawab dulu. Oke, saya ke Ibu Eka dulu, barangkali Ibu Eka untuk menjawab pertanyaan.
6: Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa nih, unexpected question ya. Vape legal gitu, tindakan tegas BNN apa? Kemudian sebagai pelajar, tindakan apa yang saya harus lakukan apabila ada keluarga atau teman yang menggunakan narkoba? Kemudian penggunaan whipping di pertanyaan nomor 3 antara Ade Ais dan Ade Alia sama ya, gitu. Intinya sama. Oke, dari yang pertama, vape legal. Yap, vape legal. Sementara ini legal. Kemudian yang BNN sedang gaungkan apa? BNN sedang menggaungkan adalah bentuk pelarangan atau pembatasan paling tidak. Karena apa? Karena ada penyalahgunaan zat narkotika dalam liquidnya disalahgunakan. Tetapi yang menjadi media penghantar penggunaan itu adalah vape. Gitu. Vape kan adik-adik bisa pahami sebagai bentuk gitu kan yang kecil. Nah, kayak flash disk kayak gitu. Nah, di dalamnya tuh kan ada cartridge-nya. Cartridge-nya itu nanti diisi cairan, benar? Adik-adik bisa lihat. Nah, cairannya itu itulah yang menjadi media penggunaan. Jadi bukan berarti ini kan ini adalah vape, pelarangan vape ini menjadi salah satu unpopular opinion yang diambil oleh BNN. Dan kalau adik-adik ikuti, adik-adik bisa lihat, adik-adik bisa searching bagaimana BNN itu menyuarakan pelarangan vape dan bagaimana netizen memberikan reaksinya terhadap BNN. Tapi kami tidak patah semangat. Itulah resiko yang harus kami ambil untuk menyelamatkan anak bangsa gitu ya. Jadi adik-adik, vape ini pada awalnya adik-adik bisa baca literatur ilmiah banyak banget, tanpa ada campuran zat narkotika saja vape itu sudah berbahaya. Penggunaan selama jangka panjang efeknya apa? Bisa kanker lasofaring, kanker esofagusnya, kanker paru dan semuanya. Adik-adik bisa search literatur ilmiahnya ada gitu. Apalagi sekarang mulai lagi dibikin tambah-tambah gitu ya, tambah meriah gitu ya, dengan memanfaatkan media penggunaan zatnya itu melalui vape dari cartridge-nya itu. Ketika ini tidak punya, anggap saja minum adalah cairan liquidnya tersebut, tetapi adik tidak punya mulut untuk menggunakan liquid ini. Kira-kira adik mau minum pakai apa kalau tidak ada mulut? Enggak ada kan? Ini cairan nih, adik mau minum, tapi kalau adik punya mulut dibungkam, ditutup, adik bisa minum enggak? Kita analogi aja ya, itu yang sedang diusahakan BNN sekarang. Mereka, para bandar, menciptakan liquid jenis baru, tetapi jika alat media penggunanya kita batasi, maka apakah zat tersebut bisa digunakan? Tidak. Maka adik-adik tolong bantu BNN, dukung kami untuk menyuarakan hal ini. Di Indonesia belum bisa dilarang, tetapi di negara luar sana, tetangga kita yang dekat aja, Malaysia, Singapura, itu semua larangan vape-nya ada. Dan vape bisa digunakan dalam kategori tertentu. Itu yang sedang BNN usahakan dan BNN perjuangkan. Semoga adik-adik bisa membantu kami untuk menyuarakan ini. Kita harus luruskan, bukan vape-nya dilarang, tetapi bagaimana kita membatasi penggunaannya. Ketika bisa dibatasi medianya, maka penggunaannya pun pasti terbatas. Nah, kemudian kalau pelajar ketemu keluarga adik-adik, langsung lapor. Kalau adik-adik takut lapor sendiri, adik bisa ke guru BK atau bisa langsung ke kepala sekolah. Pak kepala sekolah ini penggiat anti narkotika nih. Beliau sudah sangat dekat dengan orang BNN. Ibaratnya tuh BNN petangan kanan, Pak. Nah, jadi adik-adik kalau ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga, adik-adik bisa langsung infokan. Kalau adik-adik mau langsung nih, Pak Kepsek, saya mau lapor saya keluarga di rumah. Pak bisa bantu hubungkan saya dengan Pak Hairudin? Pak bisa bantu hubungkan saya dengan Ibu Eka? Bisa adik-adik. Adik-adik dilindungi oleh undang-undang. Dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, adik-adik sebagai peran serta masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, adik-adik dilindungi oleh undang-undang. Aman. Terada yang boleh kasih adik-adik. Oh, kodom bilang, oh ini sekarang ya, terada lah. Oh itu siapa ya gitu. Jadi adik-adik berhak menggunakan hak adik-adik sebagai warga negara Indonesia untuk turut serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, whipping. Nah, adik-adik whipping ini legal digunakan dalam bentuk apa? Baking untuk masak. Untuk biasa mereka bikin roti, terus ada whipping. Yang kemudian kalau adik-adik minum kopi, ada kopi terus di atasnya nih, kalau pergi yang ada floatnya tuh, yang dibilang float. Jadi adik-adik kan kalau ke McD, kalau ke yang lain gitu ya, karena kita di support McD gitu. Kalau lo di McD ini adik-adik, terus adik-adik pesan minumnya, terus ada yang nama chocolate float. Floatnya itu sampai bisa ngeform itu karena menggunakan tabung whipping. Jadi whipping itu untuk buat makanan, buat nge-baking, buat minum. Jadi dia tuh mengubah dari gas menjadi bentuk padat. Adik-adik pelajar biologi dan saya yakin adik-adik tahu. Apalagi adik-adik sudah inovasi di robotik, pasti paham bagaimana perubahan bentuk zat tersebut. Nah, itu tidak salah adik-adik. Whipping itu legal. Yang tidak legal adalah penggunaannya. Whipping tuh nggak bisa digunakan langsung. Jadi ada NO2... natrium oksida itu tidak bisa untuk digunakan hirup langsung atau disedot langsung, karena itu apa berdampak, apa efeknya, euforia tadi. Perbandingannya dengan ganja, mereka sama-sama dilarang adek, sama-sama dilarang, cuma ganja ini sudah masuk dalam undang-undang 35 gitu ya, narkotika golongan tinggi yang paling dilarang, tidak boleh gunakan sama sekali. Sedangkan whipping ini, ini ada izin dari yang diperuntelah lampau. Oh, kan kamu ada Alia, ada Ais, kamu sakit, kamu kasih obat, tulis 3x1. It mean kamu minum satu hari, satu pagi, sekarang satu malam satu, normally kan? Itulah penyalahgunaan. Whipping kasusnya seperti itu. Dia tidak boleh digunakan tunggal tanpa ada bentuk sublimasi substitusi dengan zat lainnya. Jadi ada proses lagi, proses sublimasinya ke zat akhir bentukannya gitu. Jadi benar-benar para bandar nih meracuni adik-adik dari segala sisi. Jadi jangan ngikutin tren yang belum ada literasi ilmiahnya gitu. Adik-adik harus bisa mencari gitu. Ini benar nggak sih penggunaannya seperti ini? Gitu ya adik-adik. Jadi untuk whipping adik-adik harus ingat, dia tidak, bukan dia legal, tetapi untuk kategori tertentu. untuk hospitality, oksigen kayak gitu kan, orang sakit pakai. Tetapi dia kan terlalu langsung tuh adik-adik, dia ada alat lagi bantu satu kan, ada medianya lagi satu, baru deh sampai ke pasien pasang oksigen. Nah jadi dia pasiennya tuh tidak langsung gitu. Terlalu mungkin tabung adik-adik bisa bayangkan tabung oksigen di rumah sakit pebasar itu kalau langsung dong bagai tak kan terlalu mungkin.
1: Nah kakak Eka, gitu, kakak ya. Eka, jadi mungkin bisa kami tambahkan sedikit. Yang pertanyaan pertama siapa? Audia?
0: Ais.
1: Ais, apa langkah BNN untuk terkait dengan vape itu? Ayo, BNN tindakan. Sudah lakukan tracking semua nih, yang penjual vape yang ada di Kota Ternate untuk Maluku Utara nih. Ternate udah dicek, ada yang Bastiong, semua ada yang ada buka konter-konter udah dicek, dan itu udah diambil sampel. Dan per bulan kemarin itu masih aman. Kami tidak tahu sekarang seperti apa. Yang banyak sekarang ternyata mereka tidak beli di konter-konter itu. Mereka pesan online. Nah ini yang tidak terdeteksi. Makanya perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai peredarannya dengan menggunakan pemesanan online. Nah itu. Nanti ada Ais kalau cek info itu, kalau ada yang pakai di sekolah, kasih tahu di kepala sekolah. Nanti kita cek bukan untuk menangkap dia terhadap, mau cek depo liquidnya itu ada kandungan tidak. Karena BNN punya alat untuk mengecek itu. Namanya apakah? Trunak ya? Trunak untuk mengecek kandungan narkoba gitu. Saya kira itu, Kak.
6: Tambahan Pak, dan ya, langkah-langkah BNN lakukan apa? BNN tuh sudah membentuk focus group discussion. Ya. Jadi tingkat pusat tuh sudah ada adik-adik. Jadi BNN, BRIN, Kementerian Kesehatan, dan para peneliti-peneliti dunia itu tergabung dalam satu focus group discussion untuk membahas masalah vape ini.
1: Betul.
6: Ya, jadi BNN tuh mengeluarkan suatu ultimatum atau suatu statement itu tidak hanya begitu saja. BNN sudah melalui penelitian, melalui focus group discussion, sehingga menghasilkan satu kesepahaman gitu, satu kesepakatan baru yang harus kita, satu regulasi baru,
1: regulasi
6: gitu
1: baru,
6: ya saya. Satu regulasi baru gitu saya. Itu sudah melalui focus group discussion, jadi BNN tidak sendiri.
2: Oke, baik gitu. Luar biasa. Dan itu tadi ya, penyalahgunaan itu yang dilarang, tapi itu masih legal ya, penyalahgunaan saja yang dilarang. Baik, satu pertanyaan terakhir ya, karena kita durasi juga. Oke, silakan yang bertanya tadi. Oke, nama dan kelas.
3: Halo Pak, halo Ibu, perkenalkan nama saya Wahyu Renes Lakujanga. Wahyu Renes. Saya dari kelas 11A. Pertama, saya ingin menanyakan tentang platform digital yang menjual tentang narkoba. Pak, mungkin tantangan siswa pada saat ini di era digital itu, kita mengakses berbagai macam informasi dari berbagai macam platform maupun lain sebagainya. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan narkoba, bahwa narkoba sekarang kan telah dijual melalui berbagai macam platform online, kira-kira ada gak strategi dari BNN untuk tingkat presentasi penjualannya itu bisa dibatasi, atau cara siswa mengaksesnya itu lebih terbatas, atau cara kita untuk tidak tertantang untuk mengakses platform yang menjual itu tentang narkoba-narkoba. Selain itu Pak, saya ingin bertanya, mungkin ada kaitannya tentang vape. Mungkin sebelum langkah awal orang-orang melakukan atau narkoba itu, mungkin langkah pertama mereka ingin mencobanya itu dari rokok. Pasti dari rokok. Sehingga Pak, atau karena pekerjaan sekarang itu melakukan atau menghisap rokok itu, saya punya teman juga, mungkin saya lihat kesehariannya juga melakukan atau menghisap rokok sehari-hari lah. Sehingga kalau contoh dari pihak BNN, ada gak strategi untuk siswa-siswa pada dasarnya untuk membatasi mereka dalam mengelola atau menghisap itu rokok setiap hari itu, ada gak? Selain itu Pak, kalau misalkan dari pihak BNN melakukan sosialisasi seperti sekarang ini, kira-kira maaf, walaupun melakukan sosialisasi, orang-orang yang datang kemari walaupun mereka yang berokok terus mendengar sosialisasi itu, ketika mereka kembali ke rumah atau kembali ke aktivitas mereka, mereka tidak melakukan hal yang sama. Kira-kira percuma melakukan sosialisasi tetapi tidak menemukan akar dari permasalahan itu, sehingga tidak menyelesaikannya, sehingga pada dasarnya maka tingkat presentasi siswa yang merokok itu tetap naik tingkat yang lebih lanjut.
2: Oke, baik. Terima kasih Bayu. Tepuk tangan untuk Bayu. Ya, pertanyaannya sangat kritis ya. Saya ke Pak Hairudin untuk menjawabnya, silakan Pak.
1: Iya, baik. Ade Wahyu luar biasa. Ade Wahyu kayaknya cita-cita mau jadi polisi ya. Tadi ya, ya. Okay. Keren. Harusnya Ade Wahyu namanya ya? Wahyu ya. Harusnya adik-adik nyong-nyong ini berpikir juga kayak Ade Wahyu. Ade dari cara bicara, sikap yang ditunjukkan itu Ade Wahyu tidak merokok. Ade Wahyu belum pernah cong lem, belum pernah baminom. Enggak boleh dari karakter, cuma minum air saya. Air putih ya gitu. Ade Wahyu benar sekali, sekarang sudah era informasi terbuka. Mungkin dikembalikan ke individu masing-masing. Ada binaan dari keluarga. Tetapi harus bijak. Mana yang bisa saya masuk, mana yang tidak perlu. Cari yang pelajaran-pelajaran. Baca jurnal-jurnal bagaimana membuat. Dan hal-hal positif yang harus dimasuki. Yang tidak bagus tidak usah masuk itu. Kemudian berkaitan dengan rokok. Betul Ade Wahyu, rokok itu adalah pintu masuk untuk menyalahgunakan narkoba. Setuju bahwa awalannya itu adalah rokok gitu. Bagaimana kalau teman-teman itu masih isap rokok? Apa caranya, bagaimana? Dekati dia, sampaikan dia. Makanya adik-adik yang masuk hari ini yang bersama-sama dengan RRI dan BNN hari ini, adik-adik ini adalah agen perubahan untuk menyuarakan itu. Bisa tidak adik-adik semua? Halo adik-adik. Adik-adik hari ini setelah mendengar kerjasama RRI dan BNN, bukan sosialisasi di hadapan kepala sekolah, adik-adik dengan sendirinya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan yang hari ini diberi penguatan pengetahuan tentang ancaman bahaya narkoba. Tolong dong bantu disebarkan. Kalaupun berselancar dengan baku bilang baik-baik. Kalau memang dia teramau, tapi dia ajak nih, Wahyu, mana pakai narkoba ini kah? Oh, terada. Kita sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Dia akan ajak lagi Wahyu, orang yang terdekat itu. Dia akan bilang begini, "Cie, Wahyu pakai kah?" Terada, saya ada. Itu bukan tipe saya gitu. Kalau dia paksa yang ketiga, "Wahyu, mana pakai lagi kah?" Terada, kita mau ada mau urusan pika bawah. Kabar di mana? Kita mau pika bawah di BNN, bawa ngana. Kita mau kasih tahu BNN bilang ngana suruh kita pakai narkoba. Harus berani menyatakan menolak. Tapi ketika Ade Wahyu sekali saja mencoba pakai, maka akan terduduki oleh pengedar itu. Saya kira itu Ade Wahyu, komitmen yang sama sebagai agen perubahan. Teman-teman semua, kami BNN sangat berharap sekali sebagai peer educator untuk meneruskan informasi itu kepada teman-teman yang ada di sekelilingnya. Sekaligus Ade Wahyu dan teman-teman, Ade Ais tadi, mana Ade Ais? Ade Ais itu juga berperan, dan semua berperan sebagai tim deteksi dini. Artinya mendeteksi di sekolah ini ada 1400 orang itu. Siapa yang isap rokok, siapa yang baminum, siapa yang ngevap. Tolong itu informasikan di kepala sekolah. Asis ketua OSIS. Asis ketua OSIS ya? Ais ketua OSIS, oh, keren deh. Oke, nanti sebentar ambil nomor HP saya. Ya, nomor HP saya hari ini. Ya. Ya, siapa yang kasih info ke saya ganti pulsa 100.000.
2: Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu.
1: Oke. Saya kira itu. Oke, saya kira itu.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak, siap.
2: Ya, baik. Tambahan dari Ibu Dewi, silakan. Ibu
6: Dewi. Ya, baik. Wahyu, kayaknya tambahkan ya. Gimana sih caranya BNN bisa mendeteksi platform digital yang ada menjual keserbutkan? Wahyu, kalau Wahyu mau coba-coba, Wahyu bisa cari aja tuh coklat ini, coklat itu, atau brownies gitu. Nanti cari tuh banyak, nanti bisa kelihatan. Dia tuh pengikutnya sangat dikit, tetapi penjualannya tinggi, kayak gitu. Bisa. Kemudian gimana mendeteksi secara lanjut? BNN, kebetulan ya, BNN alhamdulillah punya tim IT, tim analis intelijen, punya tim yang luar biasa juga, yang tapi terus kami kembangkan gitu. Dan karena SMA 2 terkenal dengan inovasi robotiknya, kayaknya tantang nih, kayaknya tantang lagi, karena Wahyu juga merupakan salah satu peserta kan kemarin, kayaknya tantang nih ke Wahyu. Gimana Wahyu dengan bakat yang ada dengan sarana prasarana yang ada, Wahyu bisa kembangkan ini. Akhirnya kakak kepikiran, kok ini jadi ide cemerlang banget ya, kalau ada dari siswa SMA yang bisa fokus ke sini, gimana kita bisa mendeteksi platform yang aneh gitu, gimana sih kita bisa melihat gitu, apakah ini dia benar jualannya yang betul atau enggak nih gitu.
1: Kak Eka, kita penasaran ya. Loh, belum tahu yang robotik yang juara kemarin mana ya?
6: Adakah?
1: Ada nggak yang ikut di sini?
6: Yang ikut semua, yang di peserta robotik. Orang perempuan.
1: Yang persiapan mau berangkat. Oh, yang persiapan yang mau berangkat.
6: Oh,
1: mana?
6: Gitu.
1: Coba berdiri naik, coba.
2: Oh, persiapan.
1: Berdiri naik,
2: tolong. Di Malaysia bukan. Ini.
1: Oh, ini ke Malaysia ya.
2: Oke, tepuk tangan dulu.
1: Tepuk tangan.
2: Yang juara. Luar biasa.
1: Yang juara di Cina mana? Wahyu juara di Cina kemarin ya?
6: Jakarta.
1: Oh, Jakarta.
6: Iya.
2: Oh, luar biasa. Oh, ya. Mantap, semua dua. Ya. Jaya.
6: Nah, makanya itu satu. Udah ada lagi nih inovasi baru. Kalau Wahyu mau kembangkan lagi nih, udah ada nih. Gimana? How to gitu. Kemudian sebelum vape rokok itu pintu masuk. Strategi pembatasan rokok gimana? Kalau batasan rokok gitu ya di lingkungan sekolah. Gitu. Karena pertahanan solid menolak peredaran narkoba adalah dimulai dari mana? Keluar di sekolah. Pertahanan solidnya di situ aja. Kemudian kalau di sekolah sendiri gimana? Ada namanya kurikulum anti narkotika. Nah, kurikulum P4GN itu yang nanti ada namanya diversifikasi kurikulum P4GN. Pihak sekolah sampai sejauh ini sudah mulai menerapkan karena sudah ada masuk ke mata pelajaran. Lebih detailnya lagi Wahyu, BNN tuh punya program namanya remaja teman sebaya. Di situ anak-anak atau remaja-remaja dari sekolah akan dibekali dengan modul psikoedukasi. Jadi benar-benar modul itu arahkan seorang siswa menjadi seorang yang tangguh dan menjadi peer educator nanti. Gitu. Nah, yang pertama apa? Di situ akan diajari gimana siswa itu bisa mengenali dirinya sendiri dulu. Hello. Nah, di modul psikoedukasi itu siswa akan diajari gimana kalian mengenali diri kalian. Ketika kalian udah tahu diri kalian, kalian akan mampu meregulasi emosi. Ketika regulasi emosi yang baik itu menghasilkan pribadi yang utuh.
1: Okay.
6: Ketika pribadi yang utuh, datang serangan-serangan nih dari luar. Contoh rokok nih, kita ada masalah. Allah, kita tidak mampu selesaikan proyek ini. Aduh, stres, aduh ibu sodusu-dusu gitu ya, stres, datanglah yang lain gangguin, mari dah kalau ngana stres tengah kemari ini. Nah, kalau dia tidak punya regulasi diri yang baik, dia tidak mengenal dirinya, bisa saja tuh langsung weh sebatang dulu gitu kan. But, kamu punya. Tapi kalau kamu udah mengenali diri kamu, kamu tahu harga berapa gitu ya, kamu udah mengenali diri kamu tahu value diri kamu gitu ya. Ketika kamu kena masalah, kena lagi struggle dengan inovasinya, kamu punya jalan keluar yang lebih solutif gitu. Baik. Akan ada jalan keluar solutif karena kamu sudah mengenali diri kamu.
1: Okay,
6: kamu mampu memvalidasi perasaan kayak gitu. Jadi untuk pembatasan rokok kita akan masuk ke dalam modul-modul lagi. Kita tunggu dari Pak Kepsek aja nih ngaturnya kapan, karena itu butuh waktu 3 hari Pak untuk penerapan modul psikoedukasi tersebut.
2: Oke, siap. Luar biasa
6: gitu ya, penjelasan Dewa
2: dari Ibu Dewi. Dan karena kita sudah di penghujung acara ya, teman-teman, adik-adik dan juga sahabat budaya, selanjutnya kita akan closing statement dimulai dari Pak Hairudin terlebih dahulu, silakan.
1: Baik, Kak Taslim, adik-adik siswa SMA 2 Negeri Ternate yang luar biasa. Bapak cuma pesan saja sebagai closing statement bahwa adik-adik adalah role model sebagai ujung tombak pencegahan narkoba di sekolah, di SMA ini. Kami minta bantu sebagai agen perubahan mata dan telinga pencegahan narkoba di SMA 2. Mohon berkenan untuk bisa bekerja sama dengan BNN dalam kita memutus mata rantai peredaran narkoba di sekolah. Saya kira itu dari kami.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairudin. Tepuk tangan sahabat budaya. Ya, teman-teman, adik-adik. Dan selanjutnya saya ke Ibu Dewi, silakan Ibu untuk closing statement-nya.
6: Ya, baik. Closing statement lagi gitu ya. Baik, pesan saya cuma satu, adik-adik, kenali diri, mampu untuk regulasi diri, dan reaching out. Kamu berharga untuk diri kamu, kenali diri kamu, dan raih mimpi kamu. Itu aja sih, dan untuk meraih mimpi, jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no.
2: Oke, okay, siap. Tepuk tangan ya, Maria. Baik. Luar biasa closing statement dari Bu Dewi, dan selanjutnya sebagai tuan rumah kepala sekolah silakan untuk closing statementnya.
4: Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian barangkali bisa meresapi, bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri tadi. Saya berharap bahwa para bandar itu punya strateginya sangat luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman. Kita kembalikan kepada agama adik-adik ya. Kalau iman kita itu kuat ya, pasti kita bisa membedakan itu yang terbaik atau ketinggal, yang baik atau bikin. Kita bisa bedakan itu adik-adik. Maka kembalikan kepada agama ya. Kalau kita tidak kembalikan kepada agama, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Maka mari kita ya, mendengarkan nasihat orang tua. Mari kita belajar agama dengan baik. Kita salat 5 waktu. Insya Allah nanti kita bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Maka kita akan menolak bahwa itu tidak baik. Insya Allah kita ke depan akan menjadi baik. Barangkali itu yang kami sampaikan.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tepuk tangan yang meriah. Baik, dan terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini ya. Sudah memberikan pemaparan terkait dengan tema kita, memahami posisi strategis pelajar dalam ekosistem Ananda Bersinar. Sekali lagi terima kasih untuk Ketua Tim P2MB BNN Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Randus Haji Hairudin Umat Ternate MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate Bapak Kamirudin S. Rajiman Rajilun SPD, dan Ibu Dewi Oeka Putri SPSI MHAN selaku penyuluh narkoba ahli muda Provinsi BNN Provinsi Maluku Utara. Dan terima kasih adik-adik yang sudah hadir pagi hari ini. Semoga apa yang didengarkan tadi bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan berani menolak untuk narkoba, katakan tidak pada narkoba, karena narkoba itu bisa menghancurkan prestasi dan masa depan. Dan masa depan itu tergantung dari adik-adik yang nantinya menjalani seperti itu. Baik, dan terima kasih sahabat budaya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo. Kembali ke studio.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: كيرها.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, terima kasih Sekur Dofu untuk Ngoni yang masih terus setia bersama program Paternate. Tadi torang so ikuti, torang so memahami posisi strategis pelajar dalam ekosistem Ananda Bersinar bersama dengan Bapak Dr. Andus Haji Hairudin Umar Ternate MSI. Beliau adalah Katim P2M BNNP Maluku Utara. Lalu juga Bapak Amiruddin S. Rajlun SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ternate. Dan Ibu Dewi Oeka Putri SPNM Han. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda bersama rekan Tasnim. Baik, dan orang berharap semoga bermanfaat sahabat budaya, terutama untuk sahabat budaya para generasi muda yang ada di Indonesia, terkhusus di Maluku Utara ya. Baik, masih bersama Atoh Ramalan, juga rekan tim TMB Adrian Fernando, kawal sahabat sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan deretan lagu-lagu orang hadirkan maupun informasi menarik orang masih hadirkan untuk Ngoni. Jadi pastikan tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

istiraha.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

95,1 FM Rombak Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, torang akhiri torang pe kebersamaan untuk Kiraha pagi edisi siar hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Selanjutnya rekan Sri Anugrah Batamang sahabat budaya di Kiraha siang serta Kiraha sore. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator Adrian Fernando. Mohon batabia sahabat budaya, sekali lagi terima kasih sekurufu-rufu atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Subajau.

0: Praha.
1: 95,1 Prambat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Waktu menunjukkan 12.35 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, saatnya untuk kita ikuti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Kiraha Siang Sapa Budaya di siang hari ini ya. Tentunya ada saya Sri Anugrah yang Batamang Sapa Budaya. Tadi sudah juga ada Mpak Dini siang hari ini. Gimana kabar nih untuk Sapa Budaya semuanya di siang hari ini ya? Semoga selalu sehat-sehat juga buat orang semua di siang hari ini. Dan di siang hari ini dari tadi sih Sapa Budaya sampai sekarang tuh jalan tuh ramai sekali ya. Dulu ada pawai nih Argentina nih. Mana nih fans-fansnya Argentina ya? Oke, Sapa Budaya di siang hari ini juga ya. Beragam informasi juga akan dihadirkan juga buat Sapa Budaya juga di siang hari ini sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Baik sahabat daya, tunggu beta kele dari Fresh Lini ke Julia baru saja didengarkan di siang hari ini. Mas Sari juga tentunya ya. Ini juga ada informasi buat sahabat budaya, borsi dua pasangan kekasih biang kampung di Ringkus Polres Ternate. Salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan di kota Ternate berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate. Ketiganya juga diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan bayi yang terjadi pada tahun 2025. Tiga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Oci berusia 64 tahun, Biang dan juga dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani berusia 21 tahun serta RLA alias Iki berusia 22 tahun ini juga diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anitna Ratna Yulianto didampingi Kasat Reskrim AKP Bakri Syahrudin dalam konferensi pers Kamis hari ini ya 17 Juni 2026 menjelaskan kasus pembuangan bayi ini dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi sementara. Pelaku perempuan masih berstatus mahasiswi dan sementara mengikuti praktek di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara, sahabat budaya. Dengan kesepakatan tersebut, kedua pasangan kekasih langsung mendatangi dukun kampung untuk memintanya, ya sahabat budaya, dan juga bayi yang digugurkan dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan, sahabat budaya. Dan juga Kapolda juga menjelaskan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik bayi tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres juga mengakui di tahun 2025 tercatat ada 6 kasus temuan bayi, di mana 1 kasus sudah berhasil diungkap, sementara 5 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Ternate secara maraton, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya ya, informasi ini dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: intermezzo.
1: Cuk, aku punya tebak-tebakan nih, Cuk.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cuk. Bola emon.
3: Semua 5,1 perempat Ternate Suara Budaya Geraha. Masih bersama dengan saya Sri Nugra juga ya di siang hari ini, Sapa Budaya di masa siang, dan juga Sapa Budaya informasi di siang hari ini dari Sanana juga ya. 1 Muharram 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Sula gelar tablik akbar di Masjid Al-Istiqomah Sapa Budaya memperingati Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1444 Hijriah 2026 Masehi. Pemerintah Kabupaten melaksanakan tablik akbar di Masjid Agung Al-Istiqomah Sanana. Kegiatan ini juga diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Kepulauan Sula yang bertajuk Dengan Semangat Hijrah Kita Perkuat Ukhuwah dan Bangun Kepulauan Sula yang Religius, Maju dan Sejahtera. Dan juga Sapa Budaya tablik akbar ini juga dihadiri oleh Ustadz Anwar Kuba Sapa Budaya. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasa Besi menyampaikan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi tahun baru Islam juga bukan hanya sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan menjadi pengingat atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang syarat dengan nilai perjuangan, pengorbanan, dan perubahan menuju kebaikan sama budaya. Tentunya ada juga PLT Kepala Bagian KESRA Mansu Mudo juga menyatakan dengan adanya tablik akbar yang bertepatan juga ya dengan Tahun Baru Islam ini juga semoga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kepulauan Sula Sapa Budaya.
4: Bro 4 Suara Budaya Geraha.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Yohasi Wanopli Mekobabso Rompat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
2: Pembatasan perjalanan di Piala Dunia 2020. Kita bersama

eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah ini, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari.

besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Berbekal skuad bertabur talenta, di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
3: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Di pukul 14.51 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Saatnya untuk saya Sri Anugrah Patabi dulu ya, dari program Masosia di siang hari ini, sahabat budaya, untuk dorong semua ya. Nanti terima kasih lagi di Masosia yang di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung ya dengan Perempat Jakarta di Suara Budaya Nusantara, edisi siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti
1: perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar abdi dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam dalang kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap.
2: Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perompat aja.
2: Pendengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya. Ya, sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perompat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 1124 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik, ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya, tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik, nah Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo, serta pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya,
2: yeah,
3: memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemerkaya literasi,
2: yeah,
3: yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Begitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi.
2: Mm-hmm.
3: Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cek.

0: bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan atau bahkan jauh sebelum itu, kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Benar. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu. Hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi

0: apa penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka apa ya takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya. Itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih.
1: Wow.
0: Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Iya, ya. Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang. SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang mengulas buku, baca cepat maupun baca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor. Bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, iya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku. Buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya, pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya, kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: editing. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
2: Siap Bang Jo.
1: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
2: Iya.
1: Iya, sudah telepon kah di sana?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria. Silakan ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
3: Halo Kakak Feli, cantik.
2: Halo Cegu Ria, apa kabar?
3: Sehat Kak Feli?
2: Sehat.
3: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Begitu ya, Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau enggak salah sih bocorannya. Benar ya, Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
1: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, Cegu.
3: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasa kah yang ada di Kupang itu? Ya, bahasa, bahasa terus, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini? Itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
2: Yang kedua seperti
3: ya,
2: apa?
3: Sudah ya, dua
1: yang kedua apa ya Cegu ya?
3: Pantunya
1: Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
3: Maaf, pantunnya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas, biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
1: Oke,
3: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
1: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
2: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
4: Iya,
2: ya, silakan.
4: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT, Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, mm-hmm. bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Mm-hmm. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, mm-hmm. sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
2: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang
1: sangat tentunya bagi ternyata bagi banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Prompa, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
1: Salam budaya Tadinda.
5: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya
1: untuk Jojo ya. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
5: Makin semangat, makin happy, makin amin. Maju lah makin buat Jojo doa terbaik ya.
1: Amin. Terima kasih Tadinda.
5: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
2: Halo.
5: Ada Baba Eko.
2: Baba Esa.
5: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
2: Bapak Heri Budiono.
5: Oh, Bapak Heri narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
6: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
5: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
1: siap,
5: you.
1: Selamat terima siang. Kasih. Terima kasih.
2: Satu lagi dari Kupang nih.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
1: Siap. Terima kasih Bu Farida.
2: Ya, silakan mungkin yang pertama Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
4: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu wicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemberdaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena yaitu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapi literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video, dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
2: Demikian,
1: Bang. Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya, Pak ya.
2: Yeah.
1: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
2: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Bapak?
4: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo, pendengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan, supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
1: Iya, oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
2: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiara Hasa Budaya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Anda sedang mendengarkan Perempat Ternate, Suara Budaya Kiara.
0: Dan Sapa Budaya di pukul 16:16 waktu Indonesia Timur sore hari ini, Sri hadirkan program Tarang Padandit buat Sapa Budaya di sore hari ini sampai di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Jadi buat Sapa Budaya mau bergabung bisa langsung ke layanan teleponnya Perempat 08-091-312-651 dan juga 08-21-952-6695. Boleh juga chat di WhatsAppnya Perempat Sapa Budaya di 08-53-9853-3951.
2: Torang Badangdut, Dangdut,

0: Oke, sama budaya satu hati sampai mati dari Mala Agata, sama budaya di sore hari ini. Dan juga kita terima telepon dulu yang bergabung di WhatsApp ya, ada dari Ibu Farida. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, tidak ada. Tidak ada suaranya nih. Nanti bisa bergabung kembali ya Ibu Faridah di teleponnya Pelompa juga di sore hari ini. Kita terima telepon yang bergabung juga. Halo, Tarang Badangdut. Halo, assalamualaikum Tarang Badangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana sore hari ini?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bung Beni ya. Kabarnya gimana ya, Bung Beni sore hari ini?
1: Gimana?
0: Kabarnya gimana? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya Sri baru pertama kali ya dapat Bung Beni nih, salam kenal juga.
1: Oh iya, perdana ya dengan Mbak, ini yang Mbak siapa? Mbak Sri ya?
0: Iya, dengan Sri di sore hari ini.
1: Oke, salam kenal ya Mbak Sri. Salam untuk keluarga yang pasti, salam sehat selalu.
0: Iya, terus mau lagu apa nih Bang Beni di sore hari ini?
1: Lagu-lagu Indonesia ini Mbak Sri.
0: Lagu dangdut di sore hari ini.
1: Dangdut ini ya, dangdut adalah kita. Goyang-goyang you.
0: Terus mau lagu apa nih di sore hari ini?
1: Lagu ini Jok, kita coba dari Cinta Satu Malam.
0: Oh, Cinta Satu Malam dari Melinda ya?
1: Melinda, benar. Cinta Satu Malam.
0: Lagunya baru diputar aja tadi. Boleh ganti yang lain?
1: Oh.
0: Iya, aduh. Tadi lagu pembukaan.
1: Sudah turun ini, apa?
0: Apa tuh?
1: Geser kiri kanan. Dari siapa ya kalau geser kiri kanan?
0: Oh iya, nanti dicek ya.

0: Bau-Bau, ada Bung Chan juga, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat.
1: Iya.
0: Tanpa terkecuali ya. Mbak Sri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Beni di Manado yang sobat gabung juga ya di sore hari ini. Halo, Torang Badangdut.
2: Dan di Torang Kunya Basri.
1: Iya, apa kabar Bung Din sore hari ini?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa terus nih Bung Din? Alhamdulillah sehat juga kayak dengan Bung Din juga.
2: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Iya, lagu apa di sore hari ini?
2: Saya mau request lagu dari Sesia Gotif.
1: Iya, judulnya apa tuh?
2: Judulnya kira-kira dari Mbak Susi saja, Mbak Sri saja yang penting, saudara Sesia Gotif.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu.
2: Oke, salam-salam buat Mbak Susi dan Mbak Sri yang salam yang nomor. Dan buat saya sih menolongkah Mama Indah di Sengah Jaki Gale, Pajak Bari dan Tuk Nama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, dan buat Mas Ali Batam, Mbak Ibu di Batam, Barani, bawa sana semua sesama yang umur, dan buat Abang Asus Sel Timur dan saya sama istrinya Pak Junaidi, Bunda Er, Bunda Natalia, Bunda Estalita, dan semua keluarga dari sesama yang umur. Dan lagu ini kalau baik nanti buat Bintai dan Bintai. Oke, terima kasih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din sore hari ini yang sudah bergabung ya. Nah, sahabat budaya, kita juga mau coba nih terima telepon di WhatsApp dari Ibu Farida di seputaran Palu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, halo, halo. Ini nggak ada suaranya nih, nggak muncul nih. Ibu Farida bisa bergabung deh di. Halo. Suaranya enggak didengar di.
3: Kenapa Mas Sri suaranya putus?
1: Ada. Halo.
3: Mas Sri.
1: Halo.
3: Halo.
1: Suaranya jelas.
3: Ya suaranya. Oh iya. Mas Sri, lagunya ikutan saja ya, lagunya ikutan saja sampai Baby Joe tadi. Okay. Salamnya untuk semua-semuanya aja ya, dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z.
1: Yeah.
3: Salam sehat untuk semua-semuanya. Mas Sri, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida di seputaran Palu ya, lagunya ikutan dari Pak Beni juga. Agak terang putar dulu ya requestan dari Pak Beni, Bung Din dan juga Ibu Farida di sore hari ini.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Baik sahabat, Cinta Hitam dari Amriz Arifin sebagai lagu terakhir juga di Tolong Badangdut sore hari ini. Makasih buat semuanya udah bergabung di sore hari ini ya. Nanti di kira malam setelah Warta Sore juga ada Kak Rima yang nanti bertemang sama Buda juga ya di sore hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya KRH. Bapak yang bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah. Dan itu dia Empok Dini, Terempat Tabia. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Yohasi Wolof 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo. Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Maluku pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Ini masih mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Malam ini bersama Rima Amurak akan Batamangoni sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Terong akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Sekali kali melakukan aksi begal payudara, seorang pria yang sempat meresahkan masyarakat Ternate akhirnya diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Supporter timnas Argentina di Ternate merayakan kemenangan perdana A label Celeste atas Aljazair yang berlangsung siang tadi waktu Indonesia Timur. Dalam laga itu, Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick perdana di Piala Dunia 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi ini juga bisa Anda simak melalui ada streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui programa M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama, saudara 11 kali melakukan aksi begal payudara. Seorang pria yang sempat meresahkan masyarakat Ternate akhirnya diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
1: Kasus begal payudara yang sangat meresahkan masyarakat kota Ternate sudah ditangkap pelakunya oleh Resmob Satreskrim Polres Ternate.
2: Tersangka kasus begal payudara di kota Ternate yang selama ini meresahkan masyarakat akhirnya diringkus tim busir Satreskrim Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZAK alias Koce, 46 tahun, diringkus di kediamannya yang berlokasi di lingkungan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim saat konferensi pers menyatakan dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, aksi tersebut sudah dilakukan di 11 tempat kejadian perkara yang tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kota Ternate. Kapolres juga menjelaskan dari 11 TKP tersebut, aksi tersebut dilakukan paling banyak pada malam hari, sementara satu kejadian dilakukan pada siang hari yang berlokasi di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara.
1: Begal payudara dilakukan di jalan raya di saat situasi jalan sunyi atau sepi. Tersangka menggunakan sepeda motor dan sasarannya perempuan yang saat sedang mengendarai motor. 2 TKP di tahun 2025 dan 9 TKP di tahun 2026, total 11 TKP. 11 TKP tersebut waktu kejadiannya rata-rata di malam hari, ada yang pukul 1.40 dini hari, ada jam 7 malam, ada jam 11 malam. Hanya ada yang siang satu kali, itu jam 2 siang di Kelurahan Kasturian di mana korban melihat jelas muka tersangka.
2: Kapolres juga menegaskan selain terlibat dalam kasus begal payudara, tersangka juga terseret dalam beberapa kasus mulai dari KDRT hingga penyalahgunaan narkotika. Bahkan saat penangkapan, anggota juga mengamankan alat hisap sisa sabu di tangan tersangka bersama dengan beberapa barang bukti lain yang dipakai saat melancarkan aksinya di Kota Ternate.
1: Hasil penyelidikan bahwa tersangka merupakan eks pengguna narkoba sehingga melakukan KDRT terhadap istri dan saat ini sudah tidak bersama istrinya ataupun pisah ranjang kurang lebih 2 bulan dan sering keluar malam hingga subuh baru kembali ke rumah.
2: Kapolres mengakui aksi begal payudara tersebut sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2025 hingga 2026, di mana pada tahun 2025 tercatat ada 3 kejadian, sementara 9 kejadian terjadi pada tahun 2026. Dalam kasus tersebut, terduga tersangka disangkakan dengan pasal 6 huruf B subsidiar huruf A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 414 ayat 1 junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHAP pidana dengan ancaman hukuman maksimal paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama Wakil Gubernur Sharmin Sehe memberikan penyambutan khusus kepada jemaah haji asal Maluku Utara yang telah tiba kembali ke tanah air. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
3: Bapak Ibu jemaat haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar penyambutan khusus bagi jemaah haji yang telah tiba kembali di daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Rabu siang dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, Wakil Gubernur Sharmin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zabir Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Aslugailea, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga kembali ke tanah air berlangsung dengan baik.
3: Bapak Ibu jemaat haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik. Dan tahun ini lancar, dari pergi sampai pulang lancar. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat.
4: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan duka cita atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ketiga jemaah tersebut masing-masing berasal dari kota Ternate dan Kepulauan Sula. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap kualitas pelayanan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat. Ia berharap kuota haji untuk Maluku Utara dapat ditambah dan dukungan bagi jemaah semakin baik. Lebih dari itu, Sherly mengingatkan para jemaah agar tidak hanya membawa pulang kenangan dan oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.
3: Ada nilai-nilai tentang kesabaran, keikhlasan, ketekunan, atau ada hikmah apa yang Sang Pencipta titipkan. Semoga itu bisa di-share juga. Dan saya mendoakan Bapak Ibu menjadi haji yang makbul.
4: Gubernur Sherly berharap para jemaah yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun komunitasnya masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan para jemaah selama berada di Tanah Suci untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, pemerintah kabupaten melaksanakan tabligh akbar di Masjid Agung Al-Istiqamah Sanana. Berikut laporan Karman Samuda dari Sanana.
5: Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan tabligh akbar di Masjid Agung Al-Istiqamah Sanana. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh bagian kecitraan rakyat atau Kesra Kepulauan Sula yang bertajuk Dengan Semangat Hijrah, Kita Berkuat Ukhuwah dan Membangun Kepulauan Sula yang Religius, Maju dan Sejahtera. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, M. Salim Rasa Besi menyampaikan, Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan menjadi pengingat atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang syarat dengan nilai perjuangan, pengorbanan, dan perubahan menuju kebaikan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk introspeksi serta mengevaluasi diri dan dapat memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas ibadah serta hubungan dengan sesama. Sementara itu, PLT bagian Kesra Kepulauan Sula, Mansu Mudo menyatakan, dengan adanya tabligh akbar yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam ini, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula serta memakmurkan masjid dan menjaga toleransi antara umat beragama menuju Sula damai, sejahtera dan bahagia. Dari sana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, suporter timnas Argentina di Ternate merayakan kemenangan perdana La Albiceleste atas Aljazair yang berlangsung siang tadi waktu Indonesia Timur. Dalam laga tersebut, Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick perdana di Piala Dunia 2026. Informasi diturunkan reporter Novianti Merasabesi.
6: Tim nasional Argentina mengawali langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Aljazair pada laga perdana Grup C yang berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kapten Argentina Lionel Messi tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak 3 gol yang memastikan juara bertahan meraih 3 poin penting pada pertandingan pembuka mereka. Penampilan gemilang tersebut sekaligus mendapat tanggapan dari berbagai supporter tim Argentina di kota Ternate yang menyaksikan nonton bareng di Taman Film Benteng Orange Ternate. Salah satu supporter Argentina di Ternate, Asmar, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan sangat bangga dengan kemenangan Argentina di laga perdana melawan Aljazair. Meskipun di tengah terik matahari, namun antusias supporter tetap memadati lokasi nobar tersebut.
7: Kami dari Maluku Utara sangat bangga dan tahu sekali kalau merasakan bahwa sekali pertandingan. Nah, inilah momen-momen yang harus kita lihat sekarang. Argentina, semua pendukung-pendukung Argentina, maka saya tetap mau berai bahwa 2026 Argentina harus berlanjut di Piala Dunia 40 tahun.
6: Pada kesempatan yang sama, Presidium Argentina Maluku Utara Sutopo Abdullah menyatakan hat-trick yang dilakukan Kapten Argentina Lionel Messi sangat luar biasa dengan teknik seni sepak bola yang diperagakan tim Argentina di lapangan.
8: Hari ini Ternate di seluruh pusat keramaian di pasar, di mal dan di pelabuhan semuanya mata tertuju di layar kaca menyaksikan legenda sepak bola dunia, maestro sepak bola, seniman sepak bola dunia Messi. Hari ini hat-trick 3 gol, luar biasa, sangat menghibur. Mereka mengajarkan Aljazair bagaimana cara bermain bola. Saya kira itu tidak sekedar menang, tetapi lebih ke edukasi mengajarkan Aljazair untuk bermain bola di lapangan.
6: Usai nonton bareng, para supporter Argentina di kota Ternate melakukan konvoi mengelilingi kota Ternate yang mengakibatkan kemacetan kendaraan yang sedang melintasi ruas jalan tersebut. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Dewi yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Mbak Dewi, selamat sore.
9: Selamat sore.
0: Laporan Anda silakan.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perakhiran cuaca Staf Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 17 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari nanti umumnya adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat pada malam hari di wilayah Morotai, Loloda, Galera, Tobelo, Kaumaliput, Ibu Jelolo, Wasile, Maba, Ternate, Tidore, Batang Dua, Patani, Weda, GB, Gane, Obi, Mangoli, Kaliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensinya terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah perairan Morotai, Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Maliput, Ibu, Jelolo, Ternate, Tidore, dan juga di wilayah Moti. Untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara pada malam hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Untuk peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk dan juga penurunan jarak pandang di wilayah perairan masih berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara dan juga untuk wilayah perairan Taliabu Selatan diperkirakan akan terjadi potensi kenaikan ketinggian gelombang hingga mencapai 2 meter. Untuk perkiraan esok hari di wilayah Maluku Utara diperkirakan pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, kemudian ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada pagi hari di wilayah Kota Ternate Tidore Kepulauan. Untuk siang sore hari potensinya terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan juga Halmahera Selatan. Untuk malam hari potensinya terjadi tidak terjadi hujan, hanya potensinya berawan. Namun dini hari potensinya terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Dewi, terima kasih. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Roni undur diri. Terima kasih dan selamat sore.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat budaya yang ini kembali mendengarkan orang di Pro 4 RRI Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama warta berita sore dari Pro 1 RRI Ternate. Pukul 18:18 waktu Indonesia Timur, untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, terang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18:40 waktu Indonesia Timur. Untuk itu terang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'ammar ZA Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Sadaqallahul Lazim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta

0: sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah. Terang ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah salat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan Srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari Srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Di Shelaila dengan Pulanglah, spesial untuk Andi Samo yang sementara ini ada mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate ya. Selamat makan malam untuk Andi Samo yang saat ini sedang menikmati menu makan malam bersama dengan keluarga tercinta. Nah, sahabat budaya, terang sampaikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Maluku Utara malam hingga dini hari Rabu 17 Juni 2026. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kaomalifut, Ibu dan Jelolo, kemudian wilayah Wasile, Maba, Ternate, Tidore, Batang 2, Weda,

Ya, Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, dan Jailolo. Kemudian wilayah Wasile, Maba, Ternate, Tidore, Batang 2, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. BMKG dalam keterangannya juga menyebut tinggi gelombang secara umum di wilayah perairan Maluku Utara 0,25 meter sampai 1,5 meter. Angin dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat dengan kecepatan 5 sampai 50 km per jam. Suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 80 sampai 100%.

0: tua.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

pendengar, kekeringan hubungan antara ketersediaan yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan alamiah terjadi akibat curah hujan di bawah normal, kekurangan pasokan komoditi ekonomi. Kekeringan antropogenik terjadi akibat ketidaktaatan pada aturan tertentu, pola tanam, konservasi, kawasan tangkapan air. Kekeringan termasuk jenis bencana alam, terjadi karena disebabkan alam dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Prompat RRI Ternate. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.54 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan asar, maksud kami azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, waman sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sahabat budaya umat muslimin yang muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan menjadi nilai pahala untuk sahabat budaya yang melaksanakannya. Amin.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Si berikutnya, komoditas cabai rawit hijau dan bawang di pasar tradisional Kota Ternate mengalami kenaikan harga Rabu 17 Juni 2026. Kenaikan tersebut terpantau melalui laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional. Cabai rawit mengalami kenaikan harga sebesar 14,29% dari harga Rp115.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang putih dari harga Rp55.000 per kilogram menjadi Rp57.500 per kilogram atau naik sebesar 4,55%. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas bawang merah dari harga Rp66.250 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram atau mengalami kenaikan harga sebesar 5,66%. Selain itu, harga komoditas pangan lainnya terpantau masih stabil. Di antaranya adalah komoditas beras harga rata-rata Rp17.600 per kilogram dengan variasi harga tergantung kualitas mulai dari Rp15.750 per kilogram sampai dengan Rp19.250 per kilogram. Selanjutnya, untuk daging sapi berada pada harga Rp150.000 per kilogram, daging ayam ras segar Rp45.500 per kilogram, dan telur ayam ras Rp44.100 per kilogram. Harga cabai merah besar Rp80.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp100.000 per kilogram. Ini disampaikan PIHPS secara tertulis melalui laman resminya. Berikutnya, komoditas gula pasir Rp20.500 per kilogram dan minyak goreng rata-ratanya Rp24.000 per kilogram. Dengan rincian, minyak goreng curah Rp24.000 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp25.500 per kilogram serta minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp22.500 per kilogramnya.

0: cuka iba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual cuka iba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi cuka iba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual cuka iba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan cuka iba. Nah, jadi perlengkapan cuka iba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng cuka iba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual cuka iba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng cuka iba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual cuka iba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh cuka iba. Di sini pemimpin cuka iba biasa disebut cuka iba yani dan cuka iba gof. Nah, prosesi ritual cuka iba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan cuka iba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum cuka iba, maka para cuka iba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para cuka iba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut, tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas cuka iba yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum cuka iba, maka para cuka iba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para cuka iba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut, tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul sang haji atau pejabat adat melepas coka ibayani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca sholawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantai yang merupakan tanda kalau pelaksanaan coka iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati menyampaikan.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Nah, seperti ruangan ini, museum rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana de Kaap, jadi istri dari Komandan Anthony van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
1: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Maluku Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Di edisi Rabu 17 Juni 2026 berikutnya Torang hadirkan untuk ngoni semua gamam gaya malam-malam.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Malam-malam.

Sahabat Budaya, tolong baku dapat lagi di program Gamam Gaya Malam-Malam edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Rima Amurang. Teknik studio ada Kodani deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Tolong akan batamangoni sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi seputar film dan lagu ya. Kali ini tolong akan bahas mengenai film ataupun serial apa yang belakangan ini mencuri perhatian netizen juga mencuri perhatian saya sebenarnya. Salah satu drakor ya, drama Korea yang sekarang jadi banyak diperbincangkan oleh netizen Indonesia ya. Ini drama Koreanya ini ada lucunya, ada aksinya, ada pesan moralnya tentang dunia pendidikan. Nah, siapa nih yang bisa tebak kira-kira drakor apa yang akan Tom bahas malam ini? Tapi jangan dulu sudah ya, Tom dengar dulu persembahan yang berikut ini spesial untuk wanita semua yang sementara ini ada mendengar 4 orang di 95,1 FM.

0: menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Orang baru lebih gacor, spesial untuk wanita kamu yang masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate ya. Drakor yang akan orang bahas malam ini tadi Rima suka kasih tahu WDP clue tentang dunia pendidikan. Kalau suka nonton video di media sosial biasanya suka muncul ya dorang pe acting-acting dorang pe scene-scene yang menarik, apalagi yang tiba-tiba dia tendang HP tuh wis gagah sekali ya. Dan kita akan bahas mengenai Teach You I Listen, bisa dibilang menjadi drama Korea terbaik ya hingga paruh pertama tahun ini, karena ya drama itu mengemas isu-isu sosial yang selama ini kelihatannya ya dibiarkan dengan menyenangkan dan tepat sasaran ya. Aduh, seandainya ya itu ada di Indonesia. Di dunia nyata maksudnya ya, bukan sekedar drama. Nah, sahabat budaya, drama ini sebenarnya dari webtoon ya terlebih dahulu, kemudian dikemas menjadi sebuah drama dengan genre aksi, bisa lucu juga bisa, pokoknya macam-macam deh ya. Jadi setelah menyaksikan 10 episodenya, sahabat budaya, Teach You I Listen patut mendapatkan pengakuan lewat rekam jejak di Juvenile Justice ya. Sutradara Hong Jong-chan hatam betul memilih apa saja yang perlu ditampilkan di layar kaca ketimbang memindahkan panel komik secara mentah. Nah, ia bersama tim penulis naskah mengambil langkah berani menurunkan tensi cerita dan memeras elemen penting dengan tujuan utama yaitu keberpihakan utuh kepada korban. Hasilnya, sahabat budaya, Teach You I Listen menjadi salah satu tontonan yang cerdas, berani, ditulis dengan sangat rapi dan menawarkan kepuasan batin bagi penontonnya. Fokus cerita terletak pada anjloknya otoritas pendidikan di tengah maraknya kekerasan pelajar. Nah, Menteri Pendidikan Korea Selatan ya kemudian membentuk Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau BPHP ya, yang berwenang merombak sistem sekolah dalam drama itu ya. Daya tarik utama yang membuat drama ini begitu mudah dinikmati bahkan bisa diselesaikan dengan sekali duduk ya adalah format penceritaannya. Jadi setiap episode ini menghadirkan konflik yang berbeda-beda dan langsung tuntas ya. Jadi orang nonton satu episode itu, pokoknya satu episode dia masalah selesai sudah terpakai bersambung-bersambung. Episode berikutnya itu ada masalah baru lagi ya. Jadi agak-agak beda dengan ya sinetron-sinetron yang ada lah ya. Jadi kadang masalahnya ini ada perundungan ya ataupun bullying ya, ada juga orang tua yang angkuh ya, kemudian juga ada pihak administrasi sekolah yang dalam tanda kutip agak-agak bagaimana begitu ya. Ada juga masalah nepotisme dalam yang terjadi dalam sekolah, korupsi dan lain sebagainya. Nah seringkali ini semua kebusukan itu dicampur aduk menjadi satu ya. Kemudian Lee Nam-kyu, Kim Dahe dan Moon Jong-ho ini selaku tim penulis sepertinya sangat menyadari ya bahwa intuisi pendidikan tidak berdiri sendiri. Sekolah adalah cerminan paling jujur dari kondisi masyarakat sekitar serta kegagalan sistemik pemerintahnya. Sehingga drama ataupun serial Teach You I Listen sukses mengaduk emosi tiap episodenya. Saya juga ikut teraduk emosinya tiap kali nonton ya. Nah, penonton dipaksa mendidih saat melihat ketidakadilan yang menimpa korban, lalu mendapatkan kelegaan luar biasa saat keadilan akhirnya ditegakkan. Menariknya, sahabat budaya, status korban di sini tidak melulu disematkan pada guru, tapi bisa orang tua, bisa juga murid ya, bisa yang bernasib serupa. Tidak ada karakter yang mutlak suci atau sepenuhnya penjahat, semua dikuliti secara proporsional ya. Kalau saya sukanya hampir semua sih ya, dari 10 episode itu hampir semua permasalahannya beda-beda dan sangat unik ya untuk ditonton, sangat asik, apalagi yang episode anak-anak SMK itu ya, kelihatan
sangat real dengan dunia nyata ya, gimana anak-anak SMA ya, SMK itu. Nah, emosi ini terbangun berkat skrip yang dengan tajam menyoroti realitas pahit ketimpangan sosial ekonomi. Ada ironi yang disorot dengan jelas ya, seperti si kaya dan pemegang kekuasaan bisa dengan enteng mengakali sistem dan mendikte hukum, sementara rakyat kecil yang torambilan tak ada backingan ini dipaksa membayar harga paling mahal. Kesuksesan mengeksekusi cerita juga tidak terlepas ya dari penampilan brilian para pemain, baik yang utama hingga pemain pendukung.

Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan,

Benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

semua yang terus mendengar pada orang digamam gaya malam-malam ya, masih membahas mengenai drakor Teach You a Lesson ya, ini yang bisa dinonton di Netflix pendengar sahabat budaya. Nah, ini pemeran utamanya Kim Woo Yeol memegang kunci utama dengan tampil luar biasa sebagai Na Hwa Jin, mantan anggota militer yang mengabdi, yang kini mengabdi di ranah sipil dengan prinsip dan ketegasan yang mutlak. Ya, ya memang tidak perlu diragukan lagi untuk memerankan karakter berdarah dingin tanpa kenal ampun, seperti yang sudah dibuktikan dengan menjadi baik Changki di Ronda Punishment ya. Tapi sahabat budaya, karakternya sebagai Na Hwa Jin memancarkan karismanya dengan laga yang berbeda. Caranya menumpas ketidakadilan di lingkup pendidikan dieksekusi dengan begitu intens, disertai dengan koreografi baku hantam dan dengan estetika setara film spionase ya, sehingga memang layak rasanya Kim Woo Yeol disebut sebagai Korean John Cena. Nah, performa itu diimbangi dengan ketenaran aktor veteran Lee Sung Min dalam menghidupkan Choi Gang Sok, menteri ideal dambaan masyarakat, karena menggunakan kekuasaan dan wewenangnya lurus, tepat sasaran dan berani ya. Ini menteri pendidikan. di dalam drama itu ya, meski kebijakan radikalnya mungkin dipantik duka masa lalu ya, setiap kebijakan yang ia ciptakan sungguh-sungguh ditunjukkan untuk kemaslahatan orang banyak. Reuni Kim Woo Yeol dan Lee Sung Min di proyek ini menghasilkan chemistry yang kuat ya. Momen keduanya saling berbagi rasa kehilangan terasa begitu emosional, saling menopang dan menjadi konklusi yang menghangatkan hati. Ada pula Jin Ko Joo yang kembali sukses menarik perhatian dan membuktikan fleksibilitas aktingnya yang luas ya. Im Han Rim yang eksentrik ya dan freak, agak sedikit freak ya. Jadi begitu menyegarkan dan memancing tawa dengan porsi sudah disesuaikan agar tidak sebrutal versi webtoonnya ya. Hal senada juga untuk Pyo Ji Hoon yang menghidupkan Bong Gundae. Meski kehadirannya murni sebagai karakter orisinil baru yang tidak ada di webtoon, ia justru menjadi salah satu pemegang kunci dalam menciptakan dinamika tim yang solid dan fungsional. Nah, apresiasi lebih juga patut disematkan kepada tim casting. Mereka berani memberi ruang bagi sederet aktor muda berbakat untuk bersinar dan sepenuhnya menanggalkan bayang-bayang image dari proyek mereka sebelumnya. Satu-satunya catatan kritis dari serial ini terletak pada nasib para inspektur tersebut yang kerap lolos dari masalah dengan kompetensi yang kelewat sempurna ya. Mengingat rumitnya segala konflik yang mereka urusi, nihil dampak politis atau hukum jangka panjang yang menjerat mereka kadang terasa terlalu digampangkan oleh naskah. Di dunia nyata, sahabat budaya, unit dan keistimewaan dengan kewenangan sebesar itu pasti sudah habis dihantam resistensi birokrasi, intervensi politik hingga gugatan hukum massal ya. Begitu pula dengan penampilan beberapa aktor pendukung yang sesungguhnya seperti tidak mempresentasikan usia anak sekolah kebanyakan. Untungnya sahabat budaya, catatan itu tidak sampai merusak keasyikan menonton ya. Penonton secara sukarela menanggalkan logika rasional demi meresapi pesan moral yang ingin disampaikan. Emang sih ada beberapa pemain yang kok kelihatan umurnya lebih tua gitu ya, tapi karena keasikan sama ceritanya itu sudah tidak digubris lagi ya. Pokoknya film ini tuh oke banget untuk disaksikan ya, yang sudah so pastiu dan kisah-kisah cinta ya, Nguni boleh nonton nih film Teach You a Lesson. Pokoknya keren sekali untuk Nguni tonton drakor ini.

0: bertolak perang ke selatan, kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan, pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya, sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam, untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Nah, sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

0: Pro4 RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro4 FM.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Torang bangun apa lagi di program Sagu Santai Deng Lagu edisi Rabu 17 Juni 2026. Ada Kakak Rima, Tompe Teknik Studio, ada Kodani dan Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Line telepon akan Kakak Rima aktifkan untuk ini semua malam ini. Tetap di Sagu Santai Deng Lagu.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Sedia aku sebelum hujan karena aku adalah payung peneduh ya. Maaf sedu saja ya. Oke, ada yang mau bergabung malam ini di program Sagu Torang langsung terima. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi ya.
1: Terima, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Junaidi, apa kabar, bagaimana malam ini?
1: Sama saya, alhamdulillah ada gerintik-gerintik sedikit.
0: Rintik-rintik, gerimis mengundang, kata Sleme.
1: Iya.
0: Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu. Boleh lagu.
0: Boleh.
1: Posi-posi Tobohoko.
0: Posi-posi Tobohoko. Orang Toboko pelagu.
1: Party itu yang menyanyi.
0: Yang menyanyi ini ada Kieraha Group, Melis Guraichi, Deng Dade Komdan.
1: Kalau posi-posi Tobohoko ada Tobohoko. Posi-posi Tobohoko. Jangan lupa.
0: Itu berarti itu kayak Raha Group pelagu bukan?
1: Apa party di free party?
0: Coba Rima cari ya. Posi posi Tobohoko. Tobohoko tuh DP arti apa coba?
1: Tobohoko, tahu DP arti apa itu? Kalau posi posi itu adalah kalau posi-posi ada di posi-posi rawa sana.
0: Kalau posi-posi, posi-posi Tobohoko. Posi-posi itu apa ya? Tapi kalau Tobohoko itu DP arti Batobo Kalao.
1: Nah, makanya kalau posi-posi itu, kalau posi-posi itu kayu sungai Bomposoki yang ditunggir di...
0: Oh begitu ya, kayak pohon-pohon soki begitu ya, di Batobo Kalao ya.
1: Nah, posi-posi itu.
0: Oh ini yang menyanyi Hore Party toh yang remix kan?
1: Iya, Hore Party.
0: Oke, sip. Salam-salamnya ya, Pak Junaidi.
1: Kalau posi-posi kampung itu di sana di Pulau Rao.
0: Ada Pulau Posi-Posi. Posi-posi Tobohoko. Bukan posi, begitu kan?
1: Ada lagu itu?
0: Ada.
1: Nah itu, oke. Ibu Rima, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Insya Allah, amin.
1: Allah selalu memberikan yang terbaik.
0: Amin ya Allah.
1: Bagi keluar.
0: Insya Allah.
1: Dan operator, ada Kuama Kuai, Padin juga di sana. Ada Bung Iting, lalu Abdul juga di sana. Selamat malam, harapan sehat ya. Padin juga ya. Ada siapa keturunan punya Bapak siapa yang di nomor 2 Pak Hakim, makanya bersama keluarga. Lalu keturunan punya Adi Bacan-Batan juga Purnama Sari. Dan Nasrul yang ada di Parimoto. Selamat malam Dapur Asyik Pari. Ibu Farida juga di sana. Ada Ibu Supriya Jakarta ya. Ada Ibu Bunda El juga di Manado. Selamat malam Dapur Asyik ya. Ada Mama Ida Sejale. Ibu Ida di Toloko, Mama Ida, Ibu Ida juga di Selabas. Selamat malam Dapur Asyik ya. Halo.
0: Iya.
1: Maaf ini ada lagu Pro Ampat Ambon ini.
0: Ada tetap kedua
1: monitor jadi.
0: Oke,
1: itu dulu, terima kasih.
0: Siap.
1: Banyak.
0: Ibu Rima. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon ya. Satu lagi tolong coba terima yang ingin bergabung malam ini. Sagu.
2: Ya, Jusan punya lagu. Assalamualaikum, Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya? Atau Pak Abdul Rahim? Ya, Pak Abdul Rahim. Salah. Aduh, sehat Pak Abdul Rahim?
2: Sehat, walafiat.
0: Ya. Alhamdulillah. Pak Abdul Rahim mau dengar lagu apa?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. DP judul apa tuh?
2: Judul lagunya Udah Nih Paling Suka.
0: Udeni Palisuka Purna, punya Kurniawan Toto.
2: Iya, Kurniawan Toto punya.
0: Oke. Okay. Artinya apa tuh Udeni Palisuka?
2: Udeni itu rindu.
0: Oh, rindu.
2: Iya.
0: Kalau Palisuka?
2: Palisuka yang mengembalikan.
0: Oh, kembalikan rinduku begitu ya.
2: Udeni itu kan rindu.
0: Uh-uh.
2: Suka itu mengembalikan, jadi rindu yang mengembalikan.
0: Oh, asik. Udeni Palisuka. Jadi nanti pas pulang kerja saya mau bilang ke suami saya, Udeni.
2: Udeni Palisuka.
0: Waduh, nanti malah dikira gombal lagi. Udeni Palisuka ya. Oke, okay. Salam-salamnya.
2: Bapaknya kepada teman-teman pendengar, Pak Ternate, antara lainnya ada tadi Pak Junedi dari Ambon, kemudian ada Mbak Ayu di Masohi, Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ada Pak Yasin di Mangga Dua.
0: Ya.
2: Pak Dadia Cigale, Pak Edi Jaya Cidore, kemudian pernah masar di Pantai Bahari, Pulau Mandar, Sulawesi Barat, Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah,
0: ya.
2: Kemudian semua teman-teman pendengar RRI Trompa Ternate. Di mana pun berada semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan Mbak Rima.
0: Iya, sama-sama. Pak Abdurrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon kita coba terima lagi ya. Halo, Sagu.
3: Iya, selamat malam Sagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan orang Talia.
0: Dika. Dika baru kedengaran lagi suaranya ya.
3: Iya, mikir lagi di alam buana.
0: Kenapa?
3: Merantau.
0: Kamu sedang mencari apa di rantauan sana?
3: Ada mutiara yang hilang.
0: Jangan cari mutiara yang hilang. Lebih baik cari emas. Harganya lebih mahal.
3: Karena lagi sibuk.
0: Dika mau dengerin lagu apa?
3: Iya, boleh nggak? Ini Karima, Dika request lagu dari bahasa Talia, Bu.
0: Boleh, yang penting ada. Judulnya?
3: Iya, judulnya Kena Waha Waha.
0: Kena Waha Waha. Waha Waha. DP, ya, penyanyi wawah. Siapa nih?
3: Kena itu ikan. Ya, dari Agus Sapia.
0: Oh, Agus Sapia. Kena itu ikan, waha-waha itu apa?
3: Iya, banyak-banyak.
0: Oh, ikan banyak-banyak.
3: Iya.
0: Jadi kalau Pi Mangail bawa ikan Agus banyak-banyak.
3: Kan di, wah, Agus Sapia kan dari Taliabu juga di tempatnya Dika.
0: Oh, gitu.
3: Dika juga.
0: Oke. Okay. Kena waha-waha, ya, ikan kan? Banyak-banyak.
3: Ikan banyak-banyak.
0: Pi Mangail pulang bawa ikan banyak-banyak ya.
3: Ya, barang bisa. Ini di sini di Taliabu tempatnya Dika kan potensi juga. Udang juga.
0: Oh, tempat udang. Wah.
3: Iya.
0: Sekilo di sana berapa, Dika?
3: Ikan udang, kepiting.
0: Dika. Dika kalau udang di sana 1 kilo harganya berapa?
3: Kalau biasanya mereka cuma jual itu isi di kantung-kantung kecil ya, kecil atau enggak, tapi itu 60.000.
0: 60.000
3: satu kantong.
0: Satu kantong ya.
3: Iya.
0: Iya. Di sini 1 kilo ada 120, 150.
3: Pasang jaring ya. Kalau mereka pasang jaring itu banyak sekali dapat udang.
0: Udang putih kan. Di sini tuh mahal loh, iya. 120 sampai 150. Tapi ya kalau suka ya mau teramotong harus Bali.
3: Nanti TV, pergi jual di Ternate.
0: Iya, jual di Ternate pasti laku. Di sini banyak yang suka makan udang, DP harga mahal, bedom Bali saja. Aduh.
3: Iya, salam-salam dulu ya, Kak.
0: Silahkan.
3: Iya, salam yang pertama buat Karina yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga
0: terima kasih. Selalu. Amin.
3: Sama keluarga di rumah dan sama Bu RRI Ternate. Salam buat mengenai Cakranata Diam. Salam sayang, paling sayang. Terus, salam sehat Ibu. Oh, Bunda saja, gimana kabarnya? Udah sembuh ya? Terus, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia, Ciburia. Terus, Mama Ibu sekeluarga, Mbak Kasron, Pak Widi, Bang Tahir, sekeluarga, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Otis, Ko Am, Ko Ayah, Abdul Rahim tadi di Kartanegara ya. Terus Abdul, ya semua aja tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Oh iya, satu lagi ya, Ibu Irin baru pulang dari Mekah itu.
0: Oke.
3: Iya, ada yang di dalam tuh, Kak.
4: Halo, selamat malam, Karima.
0: Malam.
4: Mutiaranya Dika ada di sini.
0: Ini masih ya?
4: Iya.
0: Masih ya?
4: Yang hilang, dia bilang.
0: Kupikir ya, sudah, kupikir sudah selesai kisah kalian. Eh, ternyata masih ya?
4: Masih ada mutiaranya. Iya, belum hilang.
0: Gak apa-apa deh, masih. Mutiara. Yang penting jangan bikin kita pusing ya. Kalau nanti marahan jangan mengudara ya.
4: Iya.

0: Terus buatnya Bunda Natalia, Bunda Farida, Suai, Bang Andi Alfarid, Bunda Ustaja, buat semua-semua yang saja jadi Hasan Buzet dirangkul jadi satu. Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih Andika ya. Kupikir hidupku damai ya. Tadi Dika susalam so enak-enak, tiba-tiba muncul lagi dia suara. Bahasa edu saja ya Andi ya. Pokoknya insya Allah langgeng selalu. Tapi kalau nanti baku marah lagi, jangan kasih kait dan torang terada. Oke, terus simak langsung ada posi-posi Tomohoko, tiga lagu sekaligus ya. Kemudian juga ada Udani Palisuka, juga ada Kenawahawaha Ese. Ini bahasa daerah semua ini ya. Pokoknya spesial untuk kodi semua yang masih terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate ya.

0: Eh Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

0: Rima masih tunggu nih PATNC semua sahabat budaya di 0921-312-6518. Bisa juga di 0821-95-266-695. Yang mau kirim pesan lewat WA juga bisa ya. Rima tunggu nih PATNC semua. Ini ada Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Karima operator, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam buat Ko Ai, Ko Buce, Ko Din, Bunda Natalia, Purnama Sari, Ibu siapa nih, Eser Lita ya, Bunda Elf, Pak Junaidi, Andi Batam, Andi Alvarez, Bung Taher, Bu Farida, Bu Inda, request lagu Gadis Malaysia dari Boy Sandi. Karima Tabia Sukor Dofu Dofu. Oke, terima kasih Pin. Ada lagi? Toran coba terima ya. Satu penelpon terakhir sebelum Toran berpisah di program Sagu. Halo Sagu.
1: Halo juga Sagu, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru asli Pak Nasrun.
1: Iyalah.
0: Aduh, akhirnya bisa gabung ya.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Pak Nasrun? Ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak, sehat walafiat, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Insya Allah, amin. Mau dengar lagu apa nih Pak Nasrun?
1: Lagu anu saja ya, lagu siapa? Nah, ini lagu Jawa. Lagunya lagu Lampung.
0: Uh-huh.
1: Lampung.
0: Judulnya Bukan apa?
1: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang. Yang menyanyi siapa nih?
1: Muhsinin.
0: Terlanjur Sayang punya Muhsinin ya.
1: Itu pembawa lagunya Muhsinin.
0: Oke, sip. Salam-salamnya, silahkan.
1: Terima kasih, selamat tugas. Saya selalu ya bersama kalau berumah. Selamat kurunya. Nakal bertugas, selamat malam. Saya selalu. Terima kasih, selamat malam. Satu hati semuanya. Ada, itu tadi Abdul Rahim ya. Ada pada Yudhi Sultan. Mereka juga kali Abu, Pak Ramadan. Ada Dina Juri Bogor. Ada Jakarta. Mas Tri, ada Bung Din. Ada Kuama, Kuayat, Martu. Semuanya di Kota Ternate, walaupun di Kota Ternate. Selamat malam Kompas Lalu.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya, atensinya malam ini. Dan sahabat budaya, akhirnya torang akhiri kebersamaan di program Sagu Santai Deng Lagu. Di akhir acara ini Rima akan hadirkan dua lagu yang sudah di request ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Origine Santa.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Ida, Moiko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh. Ngana sadar kata rada. Itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta. Tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba. Seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: tierra.
1: Ragam tradisi Nusantara.

dengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang maku dapat lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, bersama dengan Tasnim. Pagi ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan pastinya pagi ini di hari Kamis telah hadirkan program seperti biasa, diawali dengan hikmah pagi nantinya di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Sapa Kiraha di jam 6 pagi dan juga baca cerita pagi di akhir program ya, dimulai dari jam 8 sampai nantinya di jam 10 pagi. Baik sahabat budaya, dan Tora informasikan ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada, untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sahabat budaya, berikutnya ada lagu-lagu kasidah religi ya yang akan terhadirkan untuk dorang semua pagi hari ini yang sudah bangun mulai dari jam 2 pagi ya sahabat budaya. Dorang menonton Portugal lawan Kongo dan skor akhirnya 1-1 ya. Dan memang untuk siaran langsung RRI terus menyiarkan secara langsung ya jalannya Piala Dunia tahun 2026, dan sedang berlangsung juga Inggris melawan Kroasia sahabat budaya, dimulai tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur ya. Siapakah yang nantinya akan menang gitu sahabat budaya, tonton terus. Dan sahabat budaya, jangan lupa juga untuk sholat subuh pagi hari ini dan tepat pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, tora ikuti bersama kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu

0: jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media. Karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi sepenanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Dengan program pemerintah guna mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Berikut laporan reporter Sofian Togobo.
1: Kehadiran KKN berdampak ini bisa membawa sesuatu yang berbeda untuk pembangunan di kelurahan.
2: Mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Khairun Ternate diharapkan dapat menyelaraskan program kerja dengan program pemerintah guna mendukung pembangunan tingkat kelurahan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli saat hadir dalam kegiatan pembekalan mahasiswa KKN Tahap 1 Unhair yang berlangsung di Aula Banau Kampus 1 Unhair. Rijal mengatakan, optimalisasi pembangunan di kelurahan membutuhkan kreativitas serta kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mencari solusi yang tepat.
1: Kebijakan-kebijakan program pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan di setiap kelurahan. Sehingga dibutuhkan kreativitas, kemampuan untuk mengidentifikasi isu atau masalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kelurahan. Walaupun dalam waktu yang pendek, tetapi paling tidak kehadiran KKN berdampak ini bisa membawa sesuatu yang berbeda untuk pembangunan di kelurahan dan berkontribusi yang berkelanjutan untuk pembangunan di kelurahan.
2: Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program KKN. Karena itu, mahasiswa diharapkan membangun koordinasi dengan berbagai komunitas di kelurahan, seperti kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, komunitas masyarakat lainnya, hingga aparatur pemerintah tingkat kecamatan.
1: Adik-adik diharapkan ketika nanti berada di posisi ini, ada juga di situ komunitas. Dalam hal ini komunitas yang ada di kelurahan, misalnya kalau pariwisata itu di kelurahan ada namanya POKDARWIS. POKDARWIS itu adalah kelompok untuk sadar wisata yang dikembangkan atau diberdayakan oleh dinas pariwisata. Nah, ataupun juga ada komunitas-komunitas lain yang ada di setiap kelurahan. Ini juga bisa dikomunikasikan. Kemudian yang berikut government, pemerintah. Nah, saya misalnya atau aparatur di kecamatan, di kelurahan, kami siap membantu untuk memfasilitasi apa yang akan dilakukan oleh adik-adik KKN.
2: Rijal juga mendorong mahasiswa memanfaatkan potensi usaha dan sumber daya yang ada di lokasi KKN, termasuk dalam pengembangan isu ekonomi biru berkelanjutan yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, tersangka kasus begal payudara di Kota Ternate yang selama ini meresahkan masyarakat akhirnya diringkus oleh tim booster Satreskrim Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZAK, 46 tahun, diringkus di kediamannya di berlokasi di kelurahan di lingkungan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasat Reskrim saat konferensi pers mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, aksi ini sudah dilakukan di 11 tempat kejadian perkara yang tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kota Ternate. Kapolres menjelaskan, dari 11 TKP tersebut, aksi tersebut dilakukan paling banyak pada malam hari, sementara satu kejadian dilakukan pada siang hari yang berlokasi di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara.
3: Begal payudara dilakukan di jalan raya di saat situasi jalan sunyi atau sepi. Tersangka menggunakan sepeda motor dan sasarannya perempuan yang saat sedang mengendarai motor. 2 TKP di tahun 2025 dan 9 TKP di tahun 2026, total 11 TKP. 11 TKP tersebut waktu kejadiannya rata-rata di malam hari, ada yang pukul 1.40 dini hari, ada jam 7 malam, ada jam 11 malam. Hanya ada yang siang satu kali, itu jam 2 siang di Kelurahan Kasturian di mana korban melihat jelas muka tersangka.
0: Kapolres juga menegaskan, selain terlibat dalam kasus begal payudara, tersangka juga terseret dalam beberapa kasus mulai dari kasus KDRT hingga penyalahgunaan narkotika. Bahkan saat penangkapan, anggota juga mengamankan alat hisap sisa sabu di tangan tersangka bersama dengan beberapa barang bukti lain yang dipakai saat melancarkan aksinya di Kota Ternate.
3: Hasil penyelidikan bahwa tersangka merupakan eks pengguna narkoba sehingga melakukan KDRT terhadap istri dan saat ini sudah tidak bersama istrinya ataupun pisah ranjang kurang lebih 2 bulan dan sering keluar malam hingga subuh baru kembali ke rumah.
0: Kapolres mengakui aksi begal payudara ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2025 hingga 2026, di mana pada tahun 2025 tercatat ada 3 kejadian, sementara 9 kejadian terjadi pada tahun 2026. Dalam kasus ini, terduga pelaku disangkakan dengan pasal 6 huruf B subsider huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 414 Ayat 1 Junto Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kuh pidana dengan ancaman hukuman maksimal pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memberikan sambutan khusus kepada jemaah haji asal Maluku Utara yang telah kembali ke tanah air. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar penyambutan khusus bagi jemaah haji yang telah tiba kembali di daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Rabu siang dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zabir Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Asrugailea, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Sele menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga kembali ke tanah air berlangsung dengan baik.
4: Bapak Ibu jemaah haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik. Dan tahun ini lancar, dari pergi sampai pulang lancar. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat.
5: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan duka cita atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ketiga jemaah tersebut masing-masing berasal dari kota Ternate dan Kepulauan Sula. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap kualitas pelayanan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat. Ia berharap kuota haji untuk Maluku Utara dapat ditambah dan dukungan bagi jemaah semakin baik. Lebih dari itu, Shirley mengingatkan para jemaah agar tidak hanya membawa pulang kenangan dan oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.
4: Ada nilai-nilai tentang kesabaran, keikhlasan, ketekunan, atau ada hikmah apa yang Sang Pencipta titipkan. Semoga itu bisa di-share juga. Dan saya mendoakan Bapak Ibu menjadi haji yang makbul.
5: Gubernur Shirley berharap para jemaah yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun komunitasnya masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan para jemaah selama berada di Tanah Suci untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar pesta bola dunia dari Ternate. Saudara, euforia kemenangan tim nasional Argentina pada laga perdana Piala Dunia 2026 turut dirasakan para pendukung setia La Albi Celeste di berbagai penjuru dunia termasuk di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
6: Euforia kemenangan tim nasional Argentina pada laga perdana Piala Dunia 2026 turut dirasakan para pendukung setia di berbagai penjuru dunia, termasuk di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Presiden Fans Argentina Kota Tidore, Kepulauan Muhammad Senin mengaku bahagia dan terharu setelah menyaksikan Argentina membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam pertandingan tersebut, skuad Argentina tampil dominan sejak menit awal. Permainan menyerangnya aktif serta penguasaan bola yang rapi membuat Aljazair tak mampu mengembangkan permainan hingga akhirnya harus menyerah tanpa mampu mencetak gol balasan. Muhammad Sinin mengatakan kemenangan tersebut menjadi jawaban atas berbagai keraguan yang sempat diarahkan kepada Argentina sebelum turnamen dimulai. Menurut Muhammad Senin, penampilan Lionel Messi dan rekan-rekan layak mendapat apresiasi dari seluruh pencinta sepak bola, bukan hanya pendukung Argentina. Ia menilai pertandingan tersebut menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar soal hasil akhir, tetapi juga tentang seni dalam mengolah permainan. Lebih lanjut, Muhammad Senin menilai performa Argentina pada edisi Piala Dunia 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan penampilan mereka pada turnamen-turnamen sebelumnya. Ia menyebut tim berjuluk Albi Celeste ini tampil lebih matang, lebih agresif, dan memiliki kedalaman skuad yang semakin kuat sehingga pantas disebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Kemenangan telak atas Aljazair menjadi sinyal kuat bahwa Argentina datang ke Piala Dunia 2026 bukan sekedar sebagai peserta. Dengan permainan menyerang yang memukau dan mental juara yang tetap terjaga, Albi Celeste berhasil mengirim pesan kepada para rivalnya bahwa mereka siap kembali berburu kejayaan di panggung sepak bola terbesar di dunia tersebut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Teknik Montase Aryan Deo Parades, Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti lanjutan ya untuk Piala Dunia 2026 antara laga antara Inggris versus Kroasia.
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertahanan dari Kroasia memasuki menit ke-52 babak yang kedua ini, Inggris unggul 3-2 atas Kroasia. Konsentrasi di sektor sebelah kiri akan melakukan tendangan. Kembali Inggris memperoleh peluang dari set piece, bola mati. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul namun dihalau kepada barisan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi, jatuh di kaki Declan Rice. Declan Rice mencoba melewati 1-2 pemain dari Kroasia. Declan Rice lepaskan umpan, oh, dihalau oleh Ivan Perisic. Tampaknya umpan crossing yang diberikan tadi Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia yang di awal-awal babak yang kedua ini mendapat tekanan yang cukup tinggi dari The Three Lions. Kita nantikan kembali tendangan penjuru diperoleh, pendek saja sudah dilakukan, berikan kepada Noni Madueke, mencoba ke tengah menemui Jude Bellingham. Ada lagi Elliot Anderson alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Declan Rice. Declan Rice sama 1-2 dengan Noni Madueke, terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, upaya perebutan tadi dari Noni Madueke yang sempat terjatuh hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Perebutan Noni Madueke dengan Luka Modric di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Bola kini dikuasai oleh Dominic Livakovic, masih menatap ke depan. Siapakah langsung saja jauh ke depan. Bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi duel kop di sana, jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice sundul ke belakang kepada O'Reilly, balikan saja kepada Jordan Pickford di penjaga gawang Inggris. Pada Konsa, masih Konsa, kembalikan kepada Pickford. Pickford menguasai bola, memberikan arahan untuk lebih tenang kepada rekan-rekannya, mengatur tempo permainan. Jordan Pickford alirkan ke sektor sebelah kiri menemui O'Reilly. O'Reilly mundur ke belakang, ada John Stone, berikan lagi, ada Elliot di sana, mundur ke belakang kepada Pickford, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Konsa, masih Konsa, menatap ke depan. Bagaimana juga Jude Bellingham dan juga Rhys James, ada juga Harry Kane yang mencoba membantu, menyambut bola, memberikan lagi, menggiring sektor sebelah kiri, berbahaya. Ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia, masih Noni, kerja sama 1-2 dari Rhys James. Oh, sayang sekali berhasil dipotong tadi. Bagaimana umpan 1-2 di sektor sebelah kiri pertahanan.
3: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahara.

95,1 FM Perempat Terari Ternate, suara budaya Kiraha. Ya sahabat budaya, pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya torang hadirkan ragam informasi untuk dorang semua ya di pagi hari ini. Di Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi. Dan lagu-lagu spesial pagi ini masih kami hadirkan untuk menemani Anda yang lagi beraktivitas hari ini ya, dan juga lagi bersantai di rumah bersama dengan keluarga. Baik sahabat budaya, terhadirkan informasi di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kota Ternate bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unhair serta sejumlah camat telah menggelar rapat pematangan penyerahan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN tematik literasi berlangsung di kantor Wali Kota Ternate. Program KKN tematik literasi merupakan bagian dari program Perpustakaan Nasional yang menjadi wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli, didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Sedda Kota Ternate Fahrudin Ginting serta Ketua Panitia KKN Tahap 1 Unhair Aziz Hasim. Sebanyak 270 mahasiswa Unhair akan mengikuti program KKN tematik literasi dan ditempatkan di 27 kelurahan di Kota Ternate. Sesuai jadwal, mahasiswa akan diserahkan secara resmi oleh LPPM Unhair kepada pemerintah Kota Ternate pada Senin 22 Juni 2026 di kantor Wali Kota Ternate. Ya, sahabat budaya, PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letulur mengatakan rapat tersebut bertujuan menyinkronkan pelaksanaan program dengan para camat dan lurah yang nantinya berperan sebagai orang tua asuh mahasiswa selama menjalankan KKN. Sahabat budaya, mahasiswa ikut program ini berasal dari berbagai program studi yang akan melaksanakan KKN selama lebih dari satu bulan dengan fokus pada penguatan ekosistem literasi di tingkat kelurahan. Sejumlah program literasi akan diperkuat selama pelaksanaan KKN, diantaranya kegiatan membaca nyaring, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, serta berbagai kegiatan edukatif literasi cerdas, literasi berdampak yang melibatkan masyarakat.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai

Ada Sarifah, sahabat budaya dari Thai Umar, featuring dengan Handan ya. Saiz Handan, lagu terang spesialkan untuk Anda yang masih setia bersama dengan Perempat Ternate. Sahabat budaya, komoditas cabai rawit hijau dan bawang di pasar tradisional Kota Ternate mengalami kenaikan harga. Mulai dari hari Rabu kemarin, sahabat budaya, 17 Juni 2026, di mana kenaikan tersebut terpantau melalui laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional. Cabai rawit hijau mengalami kenaikan harga sebesar 14.29%, ya 14.29% ya, dari harga 115.000 per kilogram menjadi 120.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang putih, dari harga 55.000 per kilogram menjadi 57.000 per kilogram, atau naik sebesar 4.55% ya. Hal yang sama juga terjadi pada harga komoditas bawang merah, dari harga 66.250 per kilogram naik menjadi 70.000 per kilogram, atau mengalami kenaikan harga sebesar 5.66%. Selain itu, harga komoditas pangan lainnya terpantau masih stabil. Di antaranya adalah komoditas beras, harga rata-rata beras kisaran 17.650 per kilogram dengan variasi harga tergantung kualitas, mulai dari 15.750 per kilogram sampai 19.250 per kilogram ya. Selanjutnya, daging sapi berada pada harga 150 per kilogram, daging ayam ras segar 45.500 per kilogram, dan telur ayam ras 44.100 per kilogram. Harga cabai merah sebesar 80.000 mencapai cabai merah keriting 70.000 per kilogram, dan cabai rawit merah 100.000 per kilogram ya. Berikutnya, komoditas gula pasir 20.500 per kilogram, dan minyak goreng harga rata-ratanya 24.000 per kilogram. Dengan rincian, minyak goreng curah 24.000 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 25.500 per kilogram, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 22.500 per kilogram.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
3: Yohasi Wonopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

My Little Paradise Sahabat Budaya, Ternate Surga Kecilku ya, dari Cilan Rizky Sahabat Budaya. Lagu ini mengantarkan kita di pukul 7:09 menit waktu Indonesia Timur ya, Sahabat Budaya. Dan lagu ini juga salah satu lagu dari Cilan, yang mana Cilan ini penyanyi Maluku Utara dan juga penyiar di Pro 2 RRI Ternate ya. Luar biasa, semoga bisa berkarya lebih banyak lagi, karya-karyanya bisa dinikmati masyarakat Maluku Utara. Baik sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofivi guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga harga tetap sesuai harga eceran tertinggi HET ya. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan sebanyak 8 ton minyak kita dari gudang Bulog Ternate ke Sofivi pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang hanya mencapai 5 ton ya. Sahabat Budaya, Kepala Disperindak Maluku Utara Roni M. Saleh mengatakan penambahan kuota dilakukan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya di Pasar Galala dan Ake Kolano. Ya, sahabat budaya, stok minyak kita di gudang Bulog ya masih tersedia, sehingga pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota kepada Bulog. Ya, dan sahabat budaya, langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok minyak kita di Sofivi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh minyak kita subsidi dengan harga yang terjangkau dan sesuai HET ya. Baik, informasinya torang lansir dari rri.co.id, dan torang masih hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
0: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: Intermezzo.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha ya. Dan selamat pagi, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang pagi hari ini ya. Semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan untuk Torang semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, cuaca di kota Ternate dan sekitarnya terpantau dengan aman ya. Cerah, matahari tengah menyinari kota Ternate ya. Sahabat budaya tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya hari ini. Baik, ya, Torang masih hadirkan informasi ya. Ini melalui harian Malut Pos sahabat budaya, di mana harga Pertamax berpotensi turun ya. Kementerian SDM buka-bukaan potensi penurunan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax. Hal ini disampaikan menyusul pelemahan harga minyak pasca pengumuman damai Amerika Serikat dan Iran ya. Menurut juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, harga BBM non-subsidi sendiri sesuai dengan harga keekonomian. Bila harga minyak dunia turun, harga jual Pertamax juga bisa turun ya. Dan sahabat budaya, ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan harga BBM non-subsidi akan turun. Ya, dan sahabat budaya, ya, penurunan harga minyak ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dan pembukaan Selat Hormuz ya. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada perdagangan hari Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir. Kesepakatan ini juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global ya. Ya, sahabat budaya, harga minyak dunia seperti dilansir dari Reuters ya, harga minyak mentah Brent turun 4,21 atau 5,1% ya, menjadi 78,96 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot di angka 4,70 atau 5,8% menjadi 76,5 per barel. Sahabat budaya, penutupan tersebut menjadi yang terendah bagi Brent sejak 2 Maret dan bagi WTI sejak 4 Maret. Sebagai perbandingan, sebelum perang Amerika Serikat-Iran pecah pada 28 Februari, harga Brent ditutup di level 72,48 per barel dan WTI berada di 67,2 per barel ya. Sahabat budaya, Anggia melanjutkan, selama kenaikan harga BBM non-subsidi di berbagai negara tetangga sudah terjadi, justru Indonesia sempat mencoba menahan kenaikan harga tersebut demi menjaga daya beli masyarakat. Dan sahabat budaya, ya, bila harga minyak dunia terus mengalami pelemahan, maka akan menutup menutup kemungkinan ya terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi. Dan di mana Dewan Ekonomi Nasional DEN mengatakan bahan bakar minyak non subsidi menyusul perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran. Diketahui kedua negara ini akan menandatangani perjanjian damai pada tanggal 19 Juni ya sahabat budaya, besoknya. Ya, dan terkait dengan harga Pertamax yang sebelumnya

dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Sementara itu harga Pertamax Grand 95 atau RON 95 meningkat dari 12.900 menjadi 17.000 per liter ya, sahabat budaya. Dan semoga bisa secepatnya turun, sahabat budaya, karena ini juga dikeluhkan banyak masyarakat ya terkait dengan kenaikan harga BBM. Baik, kita masih hadirkan ya informasi dari berbagai daerah di Maluku Utara ya. Dan untuk pagi hari ini, sahabat budaya, oke ya, torang menyapa dulu ada Ibu Ida di Toloko Oscar. Selamat pagi yang sudah WhatsApp ke Perempat Ternate. Assalamualaikum Kota Asnim, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertugas pada pagi hari ini, amin ya. Semoga Ibu Ida juga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta di rumah dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya hari ini. Baik, satu lagu spesial terhadirkan untuk Anda dari Freshly Niki Julu, Bucin Parah.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo. 95,1 FM Pro Maternate. Suara Budaya Kiraha.
4: Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Ya, sahabat budaya, pemerintah Kota Ternate mengambil langkah serius untuk mengantisipasi gejolak harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pangan di pasaran. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan peraturan wali kota perwali dengan pembentukan satuan tugas Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM serta pangan di Kota Ternate. Ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mencegah praktik penimbunan dan permainan harga yang diduga terjadi di tingkat distributor hingga pengecer. Ya, sahabat budaya, belakangan ini persoalan kenaikan harga sejumlah komoditas dan BBM eceran menjadi perhatian masyarakat karena dinilai memberatkan. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan keberadaan perwali sangat penting untuk memperkuat dasar hukum pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini telah ada tim atau satgas yang dibentuk ya, namun belum berjalan optimal karena belum memiliki landasan regulasi yang kuat. Sahabat budaya, satgas nantinya akan melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal hingga aparat keamanan. Kolaborasi lintas sektor dianggap dan penting ya, mengingat pengawasan distribusi BBM dan pangan membutuhkan koordinasi yang terintegrasi. Dan sahabat budaya, tugas utama Satgas adalah melakukan pemantauan terhadap distribusi barang, memonitoring ya perkembangan harga di pasar serta memastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, Satgas juga akan melakukan pengawasan terhadap stok kebutuhan pokok ya, agar tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga. Ya, sahabat budaya, informasi lain terkait dengan pemerintah Kota Ternate mulai melakukan penataan sejumlah lokasi yang akan digunakan sebagai venue pelaksanaan jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu menimbun sementara kolam air yang berada di kawasan Landmark ya. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari persiapan menyambut agenda nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang ya. Selain untuk memperluas area kegiatan, penimbunan juga dilakukan demi alasan keselamatan masyarakat yang berkunjung ke kawasan tersebut ya. Di mana Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli mengatakan kolam yang berada di area Landmark saat ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah pengerasan dengan menimbun bagian kolam untuk sementara waktu. Langkah ini juga mempertimbangkan potensi rembesan air dari bagian bawah kolam yang dapat membahayakan pengunjung apabila dibiarkan terbuka. Untuk itu, Dinas PUPR melakukan penimbunan sementara ya. Baik, sahabat budaya, informasinya Toran lansir dari Harian Malut Pos ya. Dan Toran juga akan masih hadirkan informasi lainnya di Pro 4 Ternate. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

95,1 FM Rempata Rari Ternate, Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru bergabung bersama dengan torang pagi hari ini ya. Dan selamat menjalankan aktivitas sahabat budaya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran aktivitasnya hari ini ya. Dan selamat menikmati sarapan pagi. Semoga selalu diberkahi dan menjadikan fokus lebih intens lagi sahabat budaya, biar kerjaannya lebih gampang ya. Baik, Dora masih hadirkan ragam informasi untuk dorang semua ya, di mana salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan di kota Ternate berhasil diringkus satuan Satreskrim Polres Ternate ya. Ketiganya diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan bayi yang terjadi pada tahun 2025. Tiga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias OC 64 tahun Biang dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani 21 tahun serta RLA alias Iki 22 tahun. Ini diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasat Reskrim AKP Bakri Sahrudin dalam konferensi pers pada Rabu 17 Juni 2026 menjelaskan kasus pembuangan bayi ini dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi. Sementara pelaku perempuan masih berstatus mahasiswi dan sementara mengikuti praktek di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara. Bayi yang digugurkan itu berusia memasuki 8 bulan dan itu dilakukan karena ada kesepakatan bersama ya. Dengan kesepakatan tersebut, kedua pasangan kekasih langsung mendatangi dukun kampung untuk memintanya menggugurkan kandungan tersebut. Bayi tersebut digugurkan oleh Biang dengan cara memasukkan obat seperti kain kasa dalam ya. Terduga pelaku dan urut di perut serta minum air dengan biaya menggugurkan sebesar 9 juta yang ditawar menjadi 3 juta. Bayi yang dikuburkan tersebut dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan. Kapolres menjelaskan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik bayi tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres mengakui di tahun 2025 tercatat ada 6 kasus temuan bayi, di mana 1 kasus sudah berhasil diungkap, sementara 5 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Ternate secara maraton ya. Tolong hadirkan informasi lainnya sahabat budaya. Ya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara masih menghadapi tantangan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Akses layanan kesehatan, konektivitas wilayah, dan kesiapan sumber daya manusia menghadapi kebutuhan industri masa depan. Hal ini disampaikan Gubernur Sherly Juanda dalam wawancara di Jakarta. Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi yang masuk ke daerah. Perhatian tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara masih menghadapi tantangan konektivitas yang cukup besar ya, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembangunan dan peningkatan koneksi jalan dan jembatan dengan sekitar 550 km jalan provinsi hingga 2030.
Di saat yang sama, sekitar 1.900 km jalan kabupaten di berbagai wilayah juga masih menanti penyelesaian. Bagi masyarakat wilayah kepulauan, jalan dan jembatan bukan sekedar infrastruktur, tapi penghubung antara peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti di Pulau Obi, di mana Kabupaten Halmahera Selatan, upaya menjawab tantangan tersebut mulai terlihat melalui pembangunan jembatan Akelamo yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi, ya. Jembatan yang dibangun Harita Nik

0: aktivitasnya hari ini dan terus mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan update terus skor ya Piala Dunia tahun 2026 dengan rangkaian informasinya juga ya, nanti terhadirkan untuk sahabat budaya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate.
1: Perempat Ternate, suara budaya Kierahan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini, sahabat budaya, syukur dofu, dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Selamat bergabung juga yang baru saja bergabung bersama dengan torang pagi hari ini, sahabat budaya, semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya hari ini ya. Torang ke informasi Piala Dunia, sahabat budaya. Ya, Bruno Fernandes menunjukkan kekecewaannya setelah Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan peluang emas menghadapi Kongo pada Kamis 18 Juni 2026 ya. Momen tersebut terjadi pada babak kedua laga grup K Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang dini hari tadi, sahabat budaya. Situasi ini bermula ketika Francisco Keiko mengirimkan umpan silang akurat dari sisi kanan area penyerangan Portugal. Bola mengarah kepada Ronaldo, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran gawang lawan. Kegagalan tersebut membuat Portugal kehilangan peluang untuk kembali unggul atas Republik Demokratik Kongo ya pada pertandingan hari ini. Kamera televisi kemudian menyorot reaksi Fernandes yang tampak kecewa setelah peluang emas itu terbuang, sahabat budaya. Di mana Fernandes berada di belakang Ronaldo ketika peluang tersebut tercipta di depan gawang lawan. Sejumlah pengamat menilai peluang ini berpotensi menghasilkan gol apabila bola mengarah kepada Fernandes ya. Momen tersebut dinilai mencerminkan kurang efektifnya lini serang Portugal sepanjang pertandingan melawan Republik Kongo ya. Meski mendominasi penguasaan bola, Portugal gagal mengubah keunggulan penguasaan permainan menjadi kemenangan penting, sahabat budaya. Ya, dan Bruno Fernandes juga dinilai belum mampu menampilkan performa terbaiknya pada pertandingan pembuka grup K tersebut ya. Bermain pada posisi andalannya, gelandang ini hanya menciptakan satu peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Padahal Fernandes mendapat dukungan dari Vitinha dan juga Joao Neves ya di lini tengah Portugal sepanjang laga. Namun kombinasi permainan yang dibangun belum mampu memberikan dampak besar terhadap produktivitas serangan tim. Kerjasama antara Fernandes dan Ronaldo juga belum berjalan efektif sepanjang pertandingan melawan Republik Kongo. Keduanya beberapa kali gagal membangun koneksi yang dapat membongkar pertahanan lawan secara maksimal. Hasil imbang melawan Republik Kongo memang belum mengancam peluang Portugal untuk melaju ke fase berikutnya. Namun tim asuhan Roberto Martinez tetap membutuhkan peningkatan performa pada pertandingan mendatang ya, di mana Portugal masih memiliki dua pertandingan tersisa untuk memastikan langkah menuju babak selanjutnya dari grup K. Perbaikan efektivitas serangan menjadi pekerjaan rumah penting sebelum menghadapi laga berikutnya di turnamen ya. Ya, dan sahabat budaya, bagaimana nih Ngoni P fans, Ngoni P idola, apakah masih bertahan sampai saat ini ya, masih mendukung sepenuhnya ataukah sudah beralih fans ya ketika idolanya ataupun tim favoritnya seri ataupun kalah ya di fase grup. Mungkin sudah saatnya untuk beralih fans ke tim lain gitu ya. Baik, dan sahabat budaya, masih terhadirkan ya untuk informasi Piala Dunia, baik dari segi skornya maupun aturan-aturan yang nantinya sahabat budaya juga bertanya-tanya, kenapa harus ada jeda, kenapa harus ada break begitu ya, sahabat budaya. Nanti terhadirkan sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.